0: Info Lalu Lintas dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi yang cerah ini ya, di awal weekend, Sabtu pagi yang cerah ini hampir terjadi di seluruh persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Arus lalu lintasnya masih cukup lengang, masih sangat lancar. Kendaraannya masih belum terlalu banyak ya, seperti di simpang alun-alun kami pantau pagi hari ini masih sangat lancar, baik di jalan masjid maupun di jalan Jenderal Sudirman ya, belum terlalu banyak kendaraan, aktivitas kendaraan juga masih sedikit, sehingga untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar. Begitu pula di simpang Sawangan kami pantau juga kendaraan dari arah Tanjung, arah underpass maupun arah alun-alun masih belum terlalu banyak, sehingga untuk aktivitas lalu lintas di simpang alun-alun sangat lancar ya. Kemudian di simpang Museum BRI kami pantau juga sangat lancar. Biasanya kalau jam sibuk pagi di weekdays atau hari kerja cukup sibuk dari arah barat, namun untuk pagi ini kami pantau baik dari arah utara, arah timur maupun arah barat ini sangat lengang, masih sangat lancar untuk arus lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kami pantau juga simpang Gor Satria di keempat kaki simpangnya juga sangat lancar, masih saat ini tidak ada antrian kendaraan yang terlalu panjang. Kemudian di tengah simpang juga sangat lancar, tidak ada hambatan atau kemacetan yang membuat arus lalu lintas di simpang Gor Satria ini cukup sibuk ya pada pagi hari ini, masih sangat lancar. Kemudian di simpang 4 Purwanegara juga sama ya, dari arah utara kemudian dari arah selatan masih tidak banyak antrian kendaraan, tidak panjang. Kemudian dari arah timur dan barat juga masih belum banyak kendaraan yang melintas di simpang 4 Purwanegara atau Karang Jambu. Bahkan kami masih bisa melihat ini ada beberapa orang ya yang melakukan aktivitas olahraga, mungkin sekedar jalan pagi atau lari pagi, karena memang untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar ya, sangat sepi untuk kendaraannya. Kemudian kami pantau juga di ruas jalan Gerilya, ada di simpang Patriot kami pantau juga meskipun ada kendaraan di ruas jalan Gerilya ya, cukup bervariatif, lebih bervariatif daripada yang ada di tengah kota, karena ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan umum seperti truk dan bis yang melintas di ruas jalan Gerilyanya ini. Namun untuk pagi hari ini juga masih belum terlalu padat, masih sangat lancar untuk arus lalu lintas di simpang Patriot. Begitupun di bundaran Andang Pangrenan, di keempat kaki bundaran ya, dari arah utara, kemudian dari arah timur dan barat di Jalan Gerilya maupun di arah selatan di Jalan Wahid Hasyim, ini masih cukup lengang juga untuk arus lalu lintasnya, masih sangat lancar. Kemudian ini yang sudah cukup ramai ini ada di sisi barat perkotaan Purwokerto, khususnya di kaki simpang barat ya, di simpang 4 Karang Lewas. Kaki simpang barat dari arah Karang Lewas ini sudah cukup ramai untuk kendaraannya. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat ini juga cukup ramai, karena juga ditambah ada aktivitas di sebelah kanan kirinya ya, ada di pasar atau ada di banyak ruko-ruko, ada aktivitas kendaraan parkir tepi jalan, kemudian ada aktivitas bus umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang juga menambah hambatan sedikit untuk kendaraan yang melintas di simpang 4 Karang Lewas, khususnya di kaki simpang barat. Cukup padat untuk pagi hari ini, namun di ketiga kaki simpang yang lain kami pantau masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan di simpang 4 Karang Lewas juga di tengah-tengah persimpangannya tidak banyak gangguan lalu lintas atau hambatan ya, sehingga untuk secara umum meskipun di sisi barat cukup ramai, namun untuk arus lalu lintas di simpang 4 Karang Lewas juga masih cukup lancar pada pagi hari ini. Mungkin itu untuk update arus lalu lintas pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman yang juga ingin memantau secara langsung seperti apa situasi arus lalu lintas bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Silahkan dipilih persimpangan atau titik mana yang ingin dipantau. Mungkin untuk persiapan bepergian, pantau arus lalu lintas maupun pantau cuacanya di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian, Kak.
0: Oke, baik Kak Gilang, terima kasih laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Gilang.
1: Oke, siap Kak, sama-sama.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: whatever.
1: Well, teman berdua, mungkin ada di antara kamu yang Sabtu kali ini tuh lagi sibuk-sibuknya ya, lagi prepare juga mungkin untuk mengikuti sebuah turnamen atau apapun itu ya, yang lagi ngejar deadline juga ya. Pokoknya semangat aja pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya, aktivitas kamu, kegiatan kamu semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan bisa meraih hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya buat kamu yang mungkin pengen banget punya kesempatan untuk memerankan Naruto gitu ya. Nih ada nih kesempatannya nih teman bro dua. Jadi bakal ada live action Naruto ya, yang open casting mencari pemeran Naruto, Sasuke dan juga Sakura ya. Jadi kisah manga Naruto bakal diangkat menjadi film live action, dan proyek ini bahkan sekarang sedang open casting secara global mencari pemeran trio utama, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan juga Sakura Haruno. Nah, selain ketiga karakter tersebut, proyek yang dipayungi oleh Lionsgate ini juga akan mencari pemeran untuk karakter Team Seven lainnya, yakni ada Kakashi Hatake serta sejumlah tokoh lainnya di kemudian hari ya. Seperti diberitakan Variety pada hari Kamis lalu, film ini bakal ditulis dan digarap oleh Destin Daniel Cretton yang pernah menggarap Shang-Chi dan juga The Legend of the Ten Rings di tahun 2021 dan juga Spider-Man Brand New Day di tahun 2026. Pasti bakal keren banget ya. Jadi kreator Naruto, Masashi Kishimoto menilai kalau proyek ini adalah keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengaku masih belum menyangka bahwa manga yang digemari jutaan orang di seluruh dunia itu bakal jadi film Hollywood. Dan Lionsgate sebelumnya mengumumkan kalau film live action Naruto pada Februari 2024, dan manga ini telah dicetak lebih dari 250 juta kopi di lebih dari 60 negara dan wilayah. Dan film ini akan mengikuti kisah ninja remaja Naruto Uzumaki yang bermimpi menjadi pelindung dan juga pemimpin komunitasnya yang dikenal sebagai Desa Ninja.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Alright teman bro 2, kali ini ya aku bakal bacain nih komentar yang udah join ya di 081 327 312222 ya. Ini ada siapa aja ya sebentar. Ada dari Lala ya. Kalau Lala katanya dia itu lebih suka datang gasik gitu ya, karena katanya kalau misalkan datang gasik itu bisa pilih tempat yang paling nyaman, jadinya lebih suka datang gasik aja kak. Mager juga kalau misalkan datang telat tuh pasti udah ada banyak orang, pas lagi jalan diliatin aku nggak suka. Okay, baiklah ya, thank you buat Lala. Terus ada lagi dari siapa nih yang udah setia join di Pro 2, hai ada BPU, halo BPU. Kalau BPU katanya aku lebih suka datang gasik kak, soalnya lebih milih ngeliatin orang baru datang daripada akunya yang diliatin. Terus juga kalau misalkan gasik kan gak keburu-buru tuh di jalan, mengantisipasi hal-hal yang makan tambahan waktu kayak ban kempes, lampu merah dan lain-lain. Okay. Terima kasih ya PPU. Terus ada lagi dari siapa ini? Sebentar, Farel ya. Kalau Farel katanya lebih suka datang gasik aja kak, nyaman daripada keburu-buru, nggak enak banget. Terus kalau misalkan datangnya telat tuh nggak enak aja sama yang lain karena mereka harus nungguin aku. Okay, baik ya. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Iya, ada kabar dari Green Day yang mengumumkan perilisan album original soundtrack film Nimbirds, dan itu ada 30 lagu ya. Jadi Green Day, band asal California Amerika Serikat yang digawangi oleh Billy Joe Armstrong, Mike Dean dan juga Trey Cole ya, mengumumkan perilisan album original soundtrack untuk film Nimbirds. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, mereka juga meluncurkan album baru yang mantah dan bertenaga yang berjudul I'm Never Gonna R.I.P. ya. Dan dengan film yang dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus mendatang, album soundtrack ini bakal mendarat lebih awal di telinga para penggemar pada 31 Juli. Dan album ini juga berisi seluruh katalog karir dari Green Day, ditambah dengan kontribusi dari band fiktif di dalam film, serta musisi-musisi berbakat lainnya. Jadi bagi mereka yang mengikuti perjalanan dari Green Day, judul Nimbirds ini tentu saja langsung mengingatkan ya pada album studio kelima mereka, yaitu Nimbirds yang dirilis di 1997. Namun esensi cerita dari film ini justru menarik garis waktu jauh lebih ke belakang ya, dan menjelajahi memori sebelum album monumental Dookie di 1994 yang mengubah nasib mereka selamanya. Dan film ini ya dikembangkan oleh penulis sekaligus sutradara Lee Kirk bersama dengan para personel Green Day dan diproduseri oleh tim Pharrell. Wih, penasaran kan teman-teman? Ya udah, nanti ditontonin aja ya filmnya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mess Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mess Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mess Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Radio Weekend.
1: Awe teman berdua, buat kamu yang pagi hari ini di rumah gitu ya, terus lagi santai-santai aja me time gitu kan, mageran boleh. Nanti join di TikToknya Pro 2 ya. Kenapa? Karena kita bakal live nanti sebentar lagi ya. @radio Pro 2 PWT, jangan lupa buat di follow dulu biar nanti kamu dapat notifnya pas kita lagi live, oke? Okay? Dan pastinya juga nanti aku tunggu komentar kamu seputar apa namanya ya, datang ke acara gitu ya. Kalau misalkan janjian atau meet up atau ke acara tertentu, kamu lebih suka datang gak asik atau datang telat atau mepet ya, kasih tahu alasannya kenapa. Oke. Okay. Dan kali ini aku punya informasi dulu seputar Tom Holland yang mengira kalau Christopher Nolan itu membenci penampilannya di saat dia syuting The Odyssey ya, lantaran sutradara itu terus-menerus meminta cut kala Holland berakting. Dan dalam wawancara dengan Fandango, Holland kemudian mengetahui bahwa Nolan yang menggunakan kamera IMAX hanya memiliki durasi 3 menit dalam sekali rekam gitu. Dan dalam The Odyssey, Tom Holland berperan sebagai Telemachus, yaitu putra Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon ya. Selain mereka ada juga Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, dan juga Zendaya. Dan sebelumnya ketika wawancara dengan GQ, Tom Holland mengatakan bahwa bekerja dengan Nolan di The Odyssey adalah pengalaman terbaik yang pernah dialaminya di lokasi syuting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

teman Pro2, buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Aku barusan banget live ya. Aku pengen sapa dulu ya. Ada Caca, halo Caca. Thank you udah join pagi-pagi ya. Terus juga siapa nih, Bebox juga selamat pagi, Alvino juga selamat pagi, terus ada Theo juga selamat pagi, ada lagi Doni juga selamat pagi, Uniana juga pagi, ya pokoknya selamat pagi semuanya yang udah join pagi ini, ditunggu ya. Ada siapa nih, Fir ya, Fir atau Lir. Jangan lupa ditunggu komentarnya ya. Kamu tuh kalau misalkan datang ke acara lebih suka datangnya gasik atau telat atau mepet gitu ya teman Pro2, kasih tahu alasannya kenapa ya. Dan nanti aku bakal baca komentar-komentarnya ya yang udah langsung di drop di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Ditunggu ya teman Pro2.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Weekend.
1: Thank you buat kamu nih teman Pro2 yang udah komentar ya di live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa dulu ya. Ada dari Caca ya, kalau Caca katanya aku seringnya telat karena aku orangnya mageran, jadi kayak berat banget buat keluar rumah katanya kayak gitu ya. Kalau Mas Agus ya katanya lebih suka datang ke acara yang penting biasanya gasik, kalau yang santai kadang telat kadang gasik ya. Kalau Om Jin pengampun ya katanya lebih suka datang gasik karena dapat sajian duluan. Terus juga selamat pagi buat Gaby. Kalau Gaby katanya tergantung acaranya kak, kalau acaranya penting pasti aku datangnya gasik, tapi kalau gak terlalu penting kadang telat. Oke, pagi juga buat Tian 48 ya. Buat Kak Nan juga selamat pagi. Nandita katanya aku anak pramuka Mbak Siska, jadi suka datang gasik minim telat itu 15 menit sebelum undangan. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih? Ada dari Alone Time ya, katanya lebih suka datang telat ya. Terus Mbak Ulfi juga pokoknya semuanya gasik, lebih suka datang gasik. Oke. Terus ada lagi dari siapa ini ya? Ada dari Yus katanya, wah katanya mau request lagu, wah kalau pagi tuh buat ini aja, buat komentar-komentar aja ya, jadi bukan buat request lagu. Kalau mau request lagu nanti jam 10 sampai jam 12 di Pro2 Hitlist. Thank you yang udah join pagi ini.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Yeah. Alright teman Produa, makasih banget buat kamu yang udah komen lagi di live TikToknya Produa @RRIPro2PWT ya. Tadi udah sampai komentarnya siapa ya tadi ya? Baulfi ya tadi ya, udah. Terus Alon juga udah ya. Sekarang aku pengen sapa dulu ya. Caca tadi juga udah dibaca komentarnya ya. Ada dari siapa lagi ini? Sebentar. Ada dari Zia, selamat pagi ya. Katanya kalau datang telat atau datang gasik melihat audiens juga. Kalau setara atau lebih rendah, aku lebih suka datang telat. Kak Sis Putina bilang itu sebagai tanda menunjukkan kekuatan kita. Kalau kita lebih superior gitu. Tapi kalau audiensnya lebih tinggi, tentu aku akan datang 15 menit lebih awal. Oke, thank you ya Mbak Si ya. Terus ada Pak Budi juga di Medan. Halo Pak Budi, selamat pagi. Katanya aku lebih suka datang telat. Kalau acara makan-makan enak, aku cepet datangnya. Oke. Tergantung acaranya ya Pak Budi ya. Terus juga

selamat pagi buat Alvino. Alvino mana ini komentarnya Alvino? Oke, terus ada lagi dari Eti. Halo Eti. Kalau Eti katanya aku lebih mending datang Gasik karena buka jam 6:30, berangkatnya jam 6. Kalau terlambat nanti takut dimarahin kak. Oke, baik ya. Kalau Lexi katanya karena aku people pleaser, jadi mending datangnya Gasik aja. Oke. Ada Hilda juga, selamat pagi Hilda. Nggak pengen datang telat kak, selalu on time kak. Baiklah, terima kasih ya Hilda ya. Thank you buat semuanya yang udah join pagi hari ini. Nanti habis ini kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Musicpreneur yang pagi hari ini menghadirkan siapa. Wait ya, sabar. Aku lihat dulu ya e-flyernya ya, karena tadi sempat ketutup. Pagi ini ada siapakah? Ya. Eh, mana ya? Ya. Kenapa dia menghilang? Ya ampun, oke. Ya udahlah ya, nanti ditunggu aja ya teman Pro 2 ya. Siapa gitu ya yang bakal tampil ya untuk ngobrol-ngobrol pastinya ya di Pro 2 Jakarta. Oh ada, udah ketemu ya. Nanti bakal ada Veva ya. Dia itu adalah penyanyi dan juga dancer yang bakal ngobrol-ngobrol hari ini jam 9 ya, 9 pagi di Musicpreneur dari Pro 2 Jakarta. Oke. Dan sekaligus ya teman Pro 2, aku pamit dari Spada. Thank you buat kebersamaannya. Ketemu lagi hari Selasa pagi. Dadah.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi, Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun
0: sebenernya. Dari umur 6 tahun, dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya,
0: betul.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku, terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi, jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu?
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya, tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya?
2: Iya.
0: Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luasin dia lah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu diantara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya
1: ya kan
0: iya,
1: harusnya
0: iya,
1: tetap belajar bener. Ya kan tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Sama dia kalau di sekolah anak-anak kayak gimana. Nanti dia cerita tuh kalau yang ini gini kayak gini. Ah udah aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu ya.
1: Iya. Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Karena gue cuma lewat doang. Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Yeah. Gitu.
2: Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung besok langsung rekaman, ya udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti?
1: Iya, setengah hari.
0: Oke. Sama
2: nongkrong-nongkrongnya kan?
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas, bisa setengah hari itu gimana
2: caranya?
0: Karena
2: kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
1: 4
2: lagu yang sudah kerekam.
0: Wow.
2: Ya kan, okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam. Mm-hmm. Nah ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah jadi kan harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga. Mm-hmm. Tapi proses dimana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi okay. aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, mm-hmm. Target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, mm-hmm. gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, mm-hmm. aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so
0: okay.
1: itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur yeah. waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena harus yeah. ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fales.
0: Oke. Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Iya.
2: Kalau aku ngerti dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, okay. Karena generasi Z kan sukanya dance iya, TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena okay. target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi, udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Oke.
2: Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke. Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo. Bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa. Yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke klub, hidup

0: tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan
0: betul.
2: Banteng.
1: Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena panas lapangan banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur,
1: oh,
0: tapi
1: iya,
0: apa?
1: Iya. Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Kayak misalnya, kan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, yeah,
2: karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini.
1: Oh, gitu.
2: Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica A-nya 2 titik underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

juga music planner kali ini. Nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro2 senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Spanyol sukses mengunci tiket semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 2-1 atas Belgia lewat gol penentu Michael Merino di menit-menit akhir pertandingan. Dan hasil ini membuat La Furia Roja resmi menantang Prancis yang sudah lebih dulu lolos usai membungkam Maroko dengan skor 2-0 lewat aksi Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Duel panas antara dua tim elit Eropa ini bakal tersaji di Stadion Dallas pada Rabu 15 Juli 2026 yang sekaligus menjamin satu tempat bagi wakil UEFA di partai puncak. Di sisi lain, bagian babak delapan besar masih menyisakan laga sengit antara Norwegia melawan Inggris serta sang juara bertahan Argentina yang akan menghadapi Swiss. Teman Pro2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Aduh, mudah-mudahan happy ya, masih sehat juga, semoga ya teman Pro 2. Dan kali ini di Pro 2 Hitlist ada aku, Aris ya, yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 12. Dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 12 sampai jam 2 ada santai siang. Kemudian nanti lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3 ada Chart Indonesia Top 20. Wih, mantep ya. Waktunya masih panjang untuk kita bersama. Buat kamu yang mau request, boleh banget ya. Melalui WhatsApp-nya Pro 2, 081-327-312222. Bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. So, untuk membuka kebersamaan kita, teman Pro 2, ada satu lagu dari miliknya Tiara Andini dengan Flip It Up ya. Dan ini dia, langsung kita nikmatin aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman berdua, siang hari ini ya berasa cukup panas di luar sana. Ya, mudah-mudahan buat kamu yang beraktivitas ya tetap semangat. Nah, biar makin semangat kamu bisa request melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rriproduapwt. Selain itu, aku juga bakal live ya di TikTok-nya Produa sebentar lagi. Oke, kamu boleh ikutan join di sana. Sekarang yang udah request ada siapa ini? Ada Vivi di Banyumas ya. Kak, mau request dong lagunya Tulus yang terbaru, Teh Hijau, kemudian Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ada untuk mancanya Ava Max yang My Oh My. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman Produa yang mau request lagu-lagu terbaru juga sudah ready teman berdua di playlist. Mudah-mudahan ya lagunya bisa diputerin ya. Karena yang request sudah mulai banyak nih. Oke, dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Makin siang makin panas ya, tapi kalau dengerin lagu-lagu di Pro 2 makin asik aja teman Pro 2. Oke, sekarang yang udah request ada siapa ini? Aku baca dulu ya, ada Luna. Selamat pagi menjelang siang Kak, aku Luna dari Purwokerto. List Indo, Bentuk Cinta by Iklet ya. Terus Teh Hijau by Tulus, Teh Hijaunya udah diputer tadi ya. Ada dari Mancanya, Beautiful in White ya by Westlife. Terima kasih, oke ditunggu aja ya. Di belakangnya lagi ada siapa ini teman produknya yang udah request lagi? Ada aku PNRM ya, Purnama katanya ya. Requestnya Cegil dari Nabila Tagia, udah satu aja ya. Oke ditunggu aja ya. Buat teman produknya yang mau ikutan request boleh ya. Aku ada di WhatsAppnya produknya, Instagram, lagi live juga di TikToknya produknya. Dari miliknya Iklet dengan Bentuk Cinta.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Jam segini teman berdua, buat kamu yang lagi beraktivitas ya, udah keringetan, udah capek ya. Tenang aja, sebentar lagi jam makan siang. Lo, jam makan siang, baru jam berapa ini? Oke, biar makin semangat, coba yang udah request ada siapa ini? Ada Nandita ya, request lagu It Gitaf ya, di aku sama Moka Bandung Om Ayes. Oh iya, yeah. Oke, coba nanti ya. Terus ada tadi yang udah request, ada dari teman-teman yang join di TikToknya Pro 2. Aduh, ini mana ya catatannya ya. Dari Selina ya, Sumpah Mati. Terus ada Love Story Taylor Swift ya, dari Mas Dendi tadi. Dan juga Perunggu dari Fear ya, tadi yang udah request Ini Abadi. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau request, ditunggu aja nanti, Nandita nanti ya. Ini karena yang tadi udah request duluan, aku lupa nih bacanya ya. Dari Selina dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. So check this out.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Masih dalam rangkaian Pro 2 Hitlist, di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya. Oke, coba aku bacain yang udah request. Ada Nandita ya, tadi request It Gitaf berakhir di aku sama Moka yang Bandung Om Ayis. Oke, ditunggu aja, aku kasih jempol nih, aku kasih reaction ya. Di belakangnya lagi ada Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Mau izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta, JKT48 kak. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman berdua yang mau request, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11 lebih ya 50 menit lah ya. Karena nanti bakal ada azan zuhur juga, jadi waktunya mungkin gak full 1 jam ke depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, ya makin siang, kayaknya makin loyo aja. Apakah kamu belum sarapan? Bukan perkara belum sarapan sih, kayaknya belum mandi ya. Jadi bawaannya lemes ya. Oke. Coba aku bacain dulu nih yang udah request ya. Tadi ada mana nih? Oh, Latifah ya. Hai Kak, aku Latifah, mau request lagu Don't Steal Your Dream ya, by Lovix, dan ada juga Give Me Your Forever by Jack Tebutlo ya. Makasih Kak. Tadi udah aku cek ya, nih. Hari ini enggak masuk di playlist. Mohon maaf ya Latifah ya. Mungkin lagu yang lainnya gitu kan, dari Jack juga boleh. Di belakangnya ada siapa ini? Ada Yustia katanya. Request 360, ku telah dewasa. Weekend arep melu seminar katanya sambil ngopi. Wes, ngopinya kebul-kebul ya. Di belakangnya lagi coba aku baca ya, ada Arwandi katanya Kak request lagunya Derek yang baru yang judulnya Puspa. Kemudian ada dari BTS yang Swim, tolong diputerin ya. Oke, ditunggu aja. Buat teman Produa, yuk kita dengerin lagu dulu ya. Ini ku telah dewasa, buat kamu yang belum dewasa ya. Sabar, tunggu aja. Kehidupan orang dewasa itu lebih berat ya daripada yang teman-teman yang masih remaja atau anak-anak.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Yang request siapa lagi teman berdua? Ada Farah. Selamat siang Kak Aris, Farah di Purwokerto. Selamat siang juga Farah. Request lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Terus ada Sesi Potret dan Mancanya dari Nuna yang Walk ya. Oke, ditunggu aja ya. Dan langsung kita gas teman berdua. David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Iya, kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Farah yang udah ikutan join ya, mau request. Halo Farah, requestnya dari Fabio Azhar Tanpa Rasa Bersalah, kemudian ada Raim Laode dengan lagunya Ikro, dan mancanya dari Lady Gaga dengan Day With A Smile. Oke, ditunggu aja ya. Oh, ini makin siang aja teman bro dua. Yuk dengerin dari miliknya Fabio Azhar, Tanpa Rasa Bersalah. Ini salah satu lagu yang enak banget didengerin dengan suaranya Fabio Azhar yang begitu maco. Yuk, ini dia.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Menjelang jam 12 teman Produa, itu artinya kebersamaan kita di Produa Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah ikutan join. Aku mohon maaf buat teman Produa yang udah request tapi lagunya belum terputar, bahkan pesannya belum terbaca karena memang waktunya terbatas dan antriannya banyak banget ya. Sekali lagi mohon maaf teman Produa ya. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang, nanti bakal lanjut lagi di chart Indonesia Top 20.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner, dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, kita lanjut lagi di Santai Siang. Masih bareng sama aku, Aris, yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 2. Dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3 ada Chart Indonesia Top 20 ya. Waktunya masih cukup panjang untuk kita bersama. Nanti kita bakal dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Dan juga aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang terkait dengan dunia UMKM, mungkin dunia bisnis, industri kreatif, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga nanti aku bakal share informasi terkait dunia olahraga ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Santai siang.
1: Kalau kita ngomongin soal industri teman Perdua, kali ini sektor pertanian Indonesia memasuki era baru ya melalui revolusi hijau 2026 dengan keterlibatan lebih dari 15.000 petani milenial yang mengadopsi teknologi digital secara masif. Jadi di wilayah kayak Malino dan Indramayu ini ya, penggunaan drone multispektral ternyata bisa mempercepat penyemprotan pupuk hingga 20 kali lipat, sementara sensor berbasis IoT ini memberikan data kondisi tanah secara real time langsung ke smartphone. Jadi petani bisa langsung memantau melalui handphone mereka ya, dan integrasi kecerdasan buatan dalam sistem ini nggak hanya mengotomatisasi irigasi ya, tetapi juga meningkatkan akurasi prediksi hasil panen hingga mencapai angka 85%. Wah, keren nih ya teman Perdua. Jadi transformasi yang didukung penuh oleh Program Nasional Pertanian 4.0 ini berhasil mengubah wajah pertanian tradisional menjadi ekosistem manajemen lahan berbasis data yang sangat efisien dan produktif gitu. Dan sebenarnya kalau IoT teknologi digital lainnya sangat bisa ya diterapkan di industri yang ada di Indonesia sekarang, yang khususnya ditangani oleh anak muda yang mereka cenderung lebih mengerti tentang teknologi yang sedang berkembang untuk saat ini.

Santai Siang. Santai Siang. Ada seorang pemuda bernama Dian Nugroho dari Wonogiri, ya teman berdua. Ini gokil banget karena milih jadi perajin batik di desa daripada ikutan FOMO merantau ke kota besar gitu. Lewat brand batik yang dia bangun ya, pakai modal sisa beasiswa bidik misi pas masa pandemi kemarin. Jadi pemuda berjuluk PhD ya, PhD. Ini PhD itu bukan gelar karena dia udah lulus kuliah, bukan. PhD itu pemuda harapan desa ya. Dia itu sukses ngebuka lapangan kerja buat tetangga sekitar. Jadi strategi pemasarannya juga kekinian banget karena lebih milih soft selling ya. Lewat konten keseharian di media sosial yang ternyata lebih nampol buat narik minat pembeli. Sekarang tuh usahanya makin lancar jaya dan jadi bukti nyata kalau pemuda lokal emang bisa banget yang ngerintis bisnis dari nol sekaligus bangun kampung halaman sendiri. Walaupun kita tahu tantangannya pasti tidak sedikit dan tidak mudah, tapi bukan berarti gak bisa teman berdua. Karena di era digital kayak gini, peluang kita untuk belajar ya, belajar marketing, strategi bisnis konten dan lain sebagainya itu kita bisa belajar gitu teman berdua. Ya mudah-mudahan kalau kamu lagi mengembangkan usaha di kampung kamu, di desa kamu ya, semoga aja bisa lekas sukses dan juga usahanya menjadi besar ya, dan bisa membantu teman-teman yang lain yang ada di desa, gak harus merantau ke kota ya, walaupun di desa tapi penghasilan kota lebih malah ya, mudah-mudahan teman berdua.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman berdua yang namanya industri gitu kan, semakin kesini harusnya semakin berkembang ya, tapi tantangannya selalu ada. Nah, ini Menteri Perdagangan Budi Santoso lagi gercep banget buat perluas akses produk UMKM ya, supaya bisa mejeng di retail modern dan makin jago kandang di pasar lokal sendiri, teman berdua. Strateginya sekarang nggak lagi pakai sistem paksaan kuota 30%, tapi ganti jadi skema kolaborasi keren yang tetap mentingin kualitas biar produk lokal bisa pede nih saingan sama barang luar negeri. Hasilnya ada 11 produk UMKM binaan pemerintah yang udah sukses nembus department store yang bergengsi ya, sebagai bukti kalau barang dalam negeri emang punya kualitas yang nggak main-main. Ya mudah-mudahan ini bisa terus berkembang sehingga produk UMKM kita ya di negara kita, di daerah kita gitu, bisa masuk ke pasar modern, retail modern, dan sanggup nih atau mampu bersaing dengan produk-produk ya bisa dibilang produk dari luar ataupun produk-produk pabrikan lainnya, teman berdua.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro2FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Dari dunia olahraga, bahkan 8 besar Piala Dunia 2026 memastikan laga semifinal bergengsi antara Perancis melawan Spanyol setelah keduanya menyingkirkan lawan masing-masing di perempat final. Timnas Perancis melaju lebih dulu ya, setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas lewat aksi Kylian Mbappe dan ada Ousmane Dembele, teman berdua, di Stadion Dallas. Dan jejak ini disusul sama Spanyol ya, yang menang tipis 2-1 atas Belgia karena gol Fabian Ruiz, terus gol dari Michael Merino juga pada menit-menit akhir di Stadion Los Angeles. Dan pertemuan dua raksasa Eropa ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari tanggal 15 Juli 2026. Berarti jam berapa ya? Kalau di Indonesia berarti 02.00 waktu Indonesia Barat ya. Kita nantikan aja teman berdua kira-kira bakal siapa yang menang ya untuk dua raksasa dari Eropa ini.

0: itu aku kembali padamu.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Santai Siang. Santai Siang. Santai Siang. Kylian Mbappe ya, ini sukses memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia 2026 dengan total 8 gol sampai update tanggal 11 Juli ya. Posisi berikutnya ditempati oleh Gonçalo Ramos dan Darwin Núñez yang sama-sama udah mengoleksi 6 gol selama gelaran turnamen berlangsung di Amerika Utara. Torehan angka tersebut ya masih sangat mungkin bertambah karena para pemain depan andalan ini masih harus melakoni partai krusial di babak akhir demi memperebutkan gelar sepatu emas. Wah, nggak cuma ini aja ya kebanggaan ya, tapi dapat nanti gelar sepatu emas. Waduh, keren banget. Seandainya bisa gitu ya teman-teman berdua, kita sebagai cowok-cowok yang suka bola. Itu adalah sebuah kayaknya angan-angan yang gak mungkin terjadi ya. Ya gimana ya kan, main Tarkam aja kalahan mulu ya kan, tempat berdua gimana bisa dapat gelar sepatu emas.

0: Fantasy. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwakarta.

0: Indonesia sampai siang. Sampai siang.
1: Masih dari dunia olahraga, teman berdua ya. Kali ini ada Argentina menghadapi Swiss ya pada babak 16 besar Piala Dunia 2014 di Arena San Solo, dan fokus utama menjaga momentum kemenangan ya, teman berdua. Itu kan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Dan ya tentunya kalau kita ngomongin Argentina dan lain sebagainya bakal banyak cerita gitu, teman berdua. Tapi kali ini ada satu hal yang menarik ya. Jadi pelatih timnas Portugal ya, Roberto Martinez, ini ngasih sinyal positif terkait peluang Cristiano Ronaldo ya untuk tetap memperkuat tim nasional hingga Piala Dunia 2030 mendatang gitu ya. Ini gimana gitu ya, teman-teman. Walaupun usia sang bintang ya, mega bintang malah ya, akan menyentuh 45 tahun pada saat itu. Dan Martinez sangat menghargai dedikasi serta kontribusi luar biasa Ronaldo yang sudah membela Portugal ya selama lebih dari 2 dekade. Dan keputusan untuk tetap melibatkan pemain Al Nassr ini didasarkan pada kualitas performa di lapangan serta komitmen tinggi yang selalu ditunjukkan oleh sang kapten ya dalam setiap pertandingan. Martinez menegaskan bahwa pintu tim nasional akan selalu terbuka bagi pemain yang mampu memberikan dampak positif tanpa memandang faktor usia semata ya. Tapi di usia yang 45 tentunya itu usia yang sudah tidak muda ya, teman berdua, untuk sekelas pemain bola gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa berkontribusi ya gak masalah gitu kan, gas terus ya. Kira-kira bakal seperti apa nanti? Apakah sampai 2030? Kita tunggu aja, teman berdua.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Indonesia. Sampai siang. Sampai siang.
1: Dari dunia balap, Marc Marquez nih secara resmi kembali mengukuhkan statusnya sebagai raja lintasan setelah memenangkan MotoGP Jerman ya 2026 di sirkuit Sandringen ya, melalui aksi balap yang sangat dominan ya. Jadi kemenangan krusial ini terjadi di tengah drama jatuhnya Peko Bagnaia pada lap-lap akhir yang bikin dia tuh gagal ya membawa pulang poin berharga akibat insiden di tikungan tajam. Marquez berhasil memanfaatkan momentum dan untuk finish di posisi pertama ya, mengungguli para pesaing lainnya dan mempertegas rekor fantastisnya di sirkuit tersebut. Hasilnya balapan di sirkuit ini teman berdua di sirkuit Jerman ya, secara signifikan langsung mempengaruhi dinamika persaingan gelar juara dunia musim 2026 bagi para pembalap papan

menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Santai siang. Menjelang jam 3 teman berdua, jam 2 maksudnya ya. Itu kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus usai, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di chart Indonesia Top 20. Nanti kita update lagu-lagu yang hits untuk minggu ini. Dan nanti bakal lanjut lagi sama Elsa ya, International Top 20 dari

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja

sudah sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: 081 327 312222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Produa Music Station.
5: Let's go. 99 FM Pro 2 Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu weekend ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir teman Pro 2. Makanya kamu harus rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya teman Pro 2. Oke, langsung kita mulai aja. Ada It Kidoves, Dia Aku Sebelum Hujan harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

0: Lagu ini enak banget teman Pro 2, tapi sayang harus tersingkir juga. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan teman Pro 2. Kali ini ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi 20.

0: Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali ya menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini teman Pro 2. Lagu yang ceritain soal hubungan penuh drama ya, tapi tetap bertahan karena rasa sayang yang gak hilang. Dalam banget ya. Lagunya beneran motret realita orang-orang yang sering berantem, adu ego sampai ngerasa capek, tapi ujung-ujungnya balik lagi karena emang serelate itu sama kehidupan sehari-hari lagu ini teman Pro 2. Dan karya di bawah naungan Emotion Entertainment ini bahkan udah naik duluan dan udah viral di TikTok ya sebelum resmi keluar di semua platform musik digital. Aduh, memang Adrian itu sekeren itu teman Pro 2. Dan buat yang suka wajib dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Liodra dengan lagunya Teganya Kau, minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18 dengan suara Liodra yang begitu syahdu, begitu merdu menyanyikan lagu Teganya Kau yang begitu melo teman Pro 2. Dan ayo kita nikmatin bareng-bareng suara melo dari Liodra, Teganya Kau.
1: Posisi 8.

0: Babi Laser, aku berjanji minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 teman Pro 2. Suara maco dari Fabio Azer menyanyikan lagu galau juga Aku Berjanji semakin menusuk-nusuk perasaan teman Pro 2 ya, tentunya seorang pria yang suka berjanji. Aku rada ngerasa gimana gitu ya. Mungkin karena aku juga sering berjanji ya teman Pro 2, berjanji buat ngasih lagu-lagu yang keren buat kamu ya. Buat kamu yang suka sama Fabio Azer, wajib banget dukung. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Nadif Basalama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16 teman Pro 2. Buat yang suka lagu ini, punya kenangan-kenangan tertentu di kota yang kamu suka teman Pro 2, sambil datang ke sana sambil dengerin lagu ini.
1: Posisi

Idgita Frutinita seminggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15. Salah satu lagu yang menceritakan tentang rutinitasku kira-kira apa kalau misalkan aku kehilangan kamu yang menjadi pujaan hatiku. Lagu ini relate ya buat orang-orang yang habis patah hati ataupun mungkin kehilangan seseorang, entah itu ya memang udah kembali kepada Tuhan gitu ya teman berdua, yang akhirnya bingung harus gimana gitu ya. Buat yang suka sama Idgita, wajib banget dukung lagu ini ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Jangan pernah memaksakan rindu teman berdua ya, karena katanya sih rindu itu berat ya. Rindu yang gak kesampaian itu memang berat teman berdua, jadi jangan pernah paksakan. Posisi

0: Deep Deal Spontan Tanpa Uhuy. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13. Salah satu lagu yang asik banget buat seru-seruan ketika kamu lagi jalan gitu, nyetir di mobil, nyanyi bareng teman-teman kamu, enak banget ya, karena spontan tanpa uhuy. Buat yang suka wajib dukung teman Pro 2. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 12. Buat yang suka banget sama suaranya Steven, Beri Aku Kesempatan teman Pro 2 buat ngasih tahu kamu bahwa Steven ini salah satu musisi yang keren banget. Setiap karya-karyanya itu ketika dirilis biasanya langsung melejit, dan kita nikmatin bareng suara dari Steven dengan Beri Aku Kesempatan.
1: Posisi 12.

Nabila Tegia dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 11 teman Pro 2. Lagi-lagi Nabila Tegia, biasanya Nabila Tegia itu lagu-lagu yang dirilisnya langsung melejit tajam teman Pro 2, dan kali ini Cegil ya menempati posisi 11. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi, makanya wajib dukung teman Pro 2. Dan ya kita beralih ke posisi selanjutnya ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu ya. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 10. Keren, keren abis teman berdua. Lagu ini memang kedengeran asik banget ya, gara-gara genre R&B-nya. Tapi ternyata liriknya dalam banget nih, soal nasib pekerja kota yang pusing sama rutinitas dan bosnya yang cerewet ya. Bos kamu cerewet gak nih? Isinya itu ngegambarin gimana perjuangan nukerin tenaga demi gaji yang gak seberapa gitu ya, di tengah kerasnya persaingan hidup di kota besar teman berdua. Ini relate banget sama kehidupan manusia-manusia urban ya. Ya walaupun capeknya minta ampun teman berdua, semua tetap digas aja demi mimpi masing-masing, karena memang begitulah realita hidup ya. Buat kamu yang relate banget sama lagu ini, wajib dukung lagunya sama

0: Sendiri dengan lagunya Ikro minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 10 peringkat teman Pro 2 menempati posisi 9. Lagu yang enak banget dan lirik di lagu ini tuh aku rasa ini benar-benar penuh dengan renungan ya. Setiap Raim itu menciptakan lagu teman Pro 2 biasanya itu liriknya langsung nyangkut di kepala ya, dan ini salah satu lagu yang ngena banget sih kalau menurut aku ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya ada PJ Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Salah satu lagu yang banyak banget di request teman Pro 2. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi ya. So, buat kamu yang suka sama PJ Kota, wajib dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 8.

0: suka masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7 teman Pro 2. Suara vokal dari Nuka itu lembut dan membawakan lagu seenak ini. Waduh, itu tuh ngena banget di perasaan teman Pro 2, menyentuh kalbu. Terlalu berlebihan ya, menyentuh kalbu. Yang pasti lagunya Nuka itu biasanya enak-enak banget buat didengerin sambil ngopi ataupun merenung gitu ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Suki dengan Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Salah satu lagu yang enak banget buat kamu yang kangen sama Jogja ya. Jadi dengerin lagu ini dulu sambil berangkat gitu kan, naik mobil atau naik kereta gitu ke Jogja teman berdua. Yuk gas, Jogja Lantai 2.
1: Posisi 6.

0: Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa, minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman pro 2. Lagu ini teman pro 2 sempat booming di mana-mana dan semua orang suka dengan karakter Sal Priadi yang menyanyikan lagu ini. Aduh, ngena banget ya. Yang pasti buat kamu yang lagi berdoa akan cita-cita kamu ya. Terus berdoa teman pro 2 tentunya sambil berusaha ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Yang suka sama karyanya Bernadia wajib dukung supaya lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi

0: Ini dia sebutannya aku minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus mau ya terima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3 teman Pro 2. Lagu ini sempat banyak banget yang request makanya cepat naik ya teman Pro 2. Nah, supaya bisa mempertahankan posisi, syukur-syukur bisa naik lagi, kamu wajib request ya. Oke, di posisi selanjutnya ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini naik 6 peringkat menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

Teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, kemudian disusul Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Leo Dra, Tikanya Kau, kemudian disusul Fabio Azhar, Aku Berjanji, menempati posisi 17. Nanti Basa Lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 16, kemudian ada It Gita, Rutinitas, menempati posisi

0: Salma Salsabil dengan lagunya Hacu menempati posisi 10, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 9. Ici Kota Bahagia Lagi ada di posisi 8, kemudian ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 7. Fani Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 6, kemudian disusul Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa menempati posisi 5. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 4, kemudian disusul NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 3. Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret ada di posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman berdua, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. David Bayu, Segalanya Itu Kamu.
1: Posisi pertama. Number one, Indonesia Top 20.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20.
3: Program teman terbaik kamu. Hai, Tuan Pro 2, back again with Elsa. Yang pastinya kali ini bakal update lagu-lagu yang ada di International Top 20. So pasti ada yang bakal jadi juara. Kita tunggu kira-kira siapa ya yang ada di puncak chart. Sebelum ke chart utama Tuan Pro 2, aduh, sayang banget ya. Ada dua lagu yang harus cabut. Yang pertama ada Megan Trainor with Still Don't Care. I still don't care. I made you go again. No, I still. Lagu kedua yang juga harus ikutan keluar, Daniel Caesar with Who Knows. Maybe we get married one day, but who knows? Ada dua lagu keluar, itu artinya bakal ada new entry yang bakal masuk ya Tuan Pro 2. So, langsung aja kita masuk ke chart utama kita di International Top 20 untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi 20. Ada new entry pertama. Ini kolaborasi dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
4: Number 20.

0: lagu ini tahun Pro 2. Jadi lagunya itu sebenarnya udah direkam dari 2014 yang akhirnya baru resmi dirilis di pertengahan bulan Mei tahun ini. Widih, ini emang lagu cukup bersejarah bagi kedua musisi ini ya, tahun Pro 2. Dan sebagai new entry di minggu ini. Lanjut. Coming up next on chart number 19. This is second new entry. Ada Ariana Grande. So enjoy the song.
1: Number 19.

Alright, nomor 2, lagu ini ya, Had That I Made You Love Me dari Ariana Grande ini dirilis sebagai single utama untuk album studio ke-8-nya yaitu Petal. Wah, lagunya emang seenak itu ya. Dan tentunya kita lihat ya, kita lanjut dulu ke posisi 18 ya. Ada lagunya Ray with Where Is My Husband. 18.

Rally Tahun Pro 2, kali ini ada satu lagu yang masih tetap bertahan di posisi yang sama. This is Medicine Beer with Bittersweet. 17.

0: lagi naik ya tahun 2022. Tapi tahu gak sih, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini mulai terkenal setelah Justin Bieber ini nge-share cover lagunya dia di Twitter tahun 2012. Wah, baru ya dari situ dia mulai berkarir, menghasilkan karya. Dan ya, yeah, sampai sekarang namanya terus naik karena lagu-lagunya masa enak itu ya, Tom Pradua. Asik. Kita berlanjut ya ke posisi 16 nih. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 16.

0: 14-nya harus turun peringkat ya Tempro 2, Mbak Isuki. Karena udah cukup lama juga ini lagu bertahan ya. Kita sambil lanjut, kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3.
1: Number 15.

dari Alex dan juga Andrew ya di The Chance Smokers ini, pasti kamu langsung kebayang-bayang dulu-dulu pas awal-awal lagu Closer bareng sama Halsey ini benar-benar meledak karena ngebuat nama mereka benar-benar naik ya tahun 2002. Dan sampai sekarang mereka ini masih terus berkolaborasi dengan banyak musisi ya. Salah satunya di lagu yang baru aja kita dengerin dengan Winona Ox ya, yang pastinya keren banget. Oke deh, lanjut. Coming up next on chart number 14, this is Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Number 14.

0: perbuatan yang selalu sama. Jadi siklus sebuah relation yang sama berulang gitu ya. Tapi ini keren karena jadi kolaborasi yang epic banget dari Taylor sama Zara Larsson. Widih, keren. Kita lanjut lagi tahun pro 2. Kalau tadi ada kolaborasi, nah ini juga ada kolaborasi lagi ya. This is Khalid featuring Love with Titan.
1: Number 13.

As I fall into your pattern. Aku punya fun fact tentang Love Tom Verdua. Jadi, ini kan nama panggung dia ya. Nama aslinya adalah Ari Stephans Love ya. Kenapa dia pakai nama Love? Karena dia ini pengen pakai bahasa Latvia ya, artinya tuh singa. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada akar leluhur ibunya. Wah, keren. Tapi emang nama Love ini ikonik banget ya. Karyanya juga enak-enak ya kan. Lanjut dulu ya tahun kedua. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Solois Pria, ada Teddy Swims with Mr. Know It All.

0: Tahun Pro 2, gak kerasa nih kita bentar lagi masuk ke top 10. Tapi sebelum ke top 10, di posisi 11-nya dulu ya. Kali ini ada satu single dari Maroon 5 with Heroin.
1: No.

0: minggu ini tahun Produa. Udah setengah perjalanan aja nih, asik. Jadi untuk top 10 kita dibuka, disambut sama satu lagu yang enak banget nih. Satu lagu dari Sina Spiro, The Visitor.
1: Top 10 on this week.

0: Ines Spiro akhirnya ngerilis album debutnya. Judulnya Visitor dari Capitol Records ya tahun 2002. Jadi emang ini jadi project penuh setelah EP sebelumnya yang laris manis ya di 2025. Wow, album ini tuh berisi 13 lagu, jadi nuansanya lebih soul, pop, jazz yang pastinya seenak itu tahun 2002. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kalau tadi ada Ines Spiro, kali ada kolaborasi lagi on chart number 9 for this week. This is Where We Go coming up from Marshmello and Thomas Rhett.
1: Number 9.

0: masih agak asing nih kamu, tapi sebenarnya dia adalah salah satu penyanyi dan juga penulis lagu musik country Amerika yang udah terkenal. Karena dia adalah putra dari musisi country yang terkenal banget, ada Red Atkins ya, yang pastinya udah ngelahirin banyak hits-hits lagu yang keren banget dan bahkan mendapatkan penghargaan Grammy loh Tom Pro 2. Widih, nurun ke anaknya ya. Tapi ini keren dan kolaborasi barengan sama Marshmello juga asik bener ya. Lanjut ke posisi 8 kali ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: Number 8.

0: disampaikan oleh Olivia Rodrigo di media sosial ya. Kalau ternyata telinga kirinya itu tuli sebesar 60%. Aku pas baca infonya cukup kaget, tapi cukup amazed juga kagum sama Olivia Rodrigo. Dengan kekurangannya, dia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa banget. Keren, keren, keren. Lanjut dulu ya Tahun Pro 2. Kali ini ada satu lagu yang masih bertahan di posisi 7 kayak minggu lalu. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.
1: Number 7.

0: Karhu tadi juga nggak asing buat kamu pecinta J-pop ya, karena bisa dibilang dia adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik J-pop ya. Widih, bahkan albumnya juga mencetak sejarah ya, menjadi album terlaris sepanjang masa di Jepang, yaitu First Love yang rilis di tahun 1999. Gokil ya, gokil banget. Dan lanjut lagi Tempro 2, kita beralih dulu ke posisi 6, ada Harry Styles with Aperture.
1: Number 6.

0: ada di top 5 aja. Kalau tadi ada Harry Styles, nah top 5 kita di sini ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Sir Larsen with Stateside.
1: Number 5.

0: posisi teratas nih Tom Pro 2. Ada runner up kita. Waduh. Minggu lalu di posisi teratas tapi sekarang harus turun peringkat ya. Ada Bruno Mars with Cha Cha
1: runner up.

0: Juara 2, so artinya kita punya juara baru minggu ini. Penasaran gak sih? Sabar-sabar, aku bakal review dulu. Kita bakal masuk ke International Top 20. This is International Top 20. Kita mulai dari posisi 20 tahun Pro 2, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Selanjutnya, new entry kedua, ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Ray with Where Is My Husband di posisi 18, on chart number 17, this is Bittersweet coming up from Madison Beer. Sabrina Carpenter with Such a Funny Way di posisi 16, dan di atasnya ada kolaborasi The Chessbookers featuring Ox with 5 Past 3. Ada kolaborasi juga Taylor featuring Zella Rassen with She Did It Again, dan lanjut di posisi 13-nya Tied Up by Khalid featuring Love. Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All di posisi 12, dan di atasnya Nathan Perdua, Maroon 5 with Heroin. Top 10, ada Shayna Spiro with The Visitor, dan lanjut di posisi 9-nya ada Marshmello dan juga Thomas Rhett with Where We Go. Drop It by Olivia Rodrigo on chart number 8, Lucky 7 for this week, this is Home, coming up from Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Harry Styles dengan lagunya Aperture di posisi 6, dan lanjut Pink Panthers featuring Zara Larsson ada Stateside di posisi 5 tahun Pro 2. Lanjut Self Aware by Temper City, lagunya Nona Work di posisi 3, dan runner up kita barusan banget kita dengerin ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Nah, penasaran gak sih posisi teratasnya? Gak usah lama-lama lagi deh, langsung aja congrats buat BTS karena lagu Swim ada di posisi teratas minggu ini.
1: This is your number one on International Top 20.

Setelah 8 minggu di chart tahun 2002, akhirnya lagu Swim ini berada di puncak ya. Wow, congrats buat BTS. Karena ARMY ini rajin banget buat request ya. Buat kalau tahun 2002 yang pengen lagu-lagunya terus ada di chart, boleh langsung requestin aja tiap hari di Pro 2 Hitlist ya. Jangan lupa di jam 10 sampai 12 siang aja. Dan sekarang saya Tekwil Sapa, pamit undur diri.

0: 89 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya untuk info terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Kali ini bersama aku Dodi Bidan. Spanyol melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Belgia dengan skor 2-1 dini hari tadi. Dan selanjutnya tim Matador akan menghadapi Prancis yang sehari sebelumnya juga menyingkirkan Maroko. Selengkapnya kita ikuti untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Faisal Rehan.
3: Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan La Furia Roja ditentukan melalui gol telat Mikel Merino di penghujung pertandingan. Laga berlangsung ketat sejak menit awal. Spanyol tampil lebih dominan dalam menguasai bola dan lebih sering mengancam pertahanan Belgia melalui kombinasi permainan cepat yang diarsiteki Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Pedri. Dominasi itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Berawal dari tembakan Dani Olmo yang memburi tepis kiper Thibaut Courtois, bola muntah langsung disambar Fabian Ruiz menjadi gol pembuka. Gol tersebut membuat Spanyol unggul 1-0. Namun Belgia mampu merespon sebelum turun minum. Memanfaatkan umpan silang Timothy Castagne, Charles de Ketelare menyundul bola ke gawang Unai Simon pada menit ke-41. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih terbuka. Spanyol tetap menguasai jalannya laga, tetapi Belgia beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang dipimpin Romelu Lukaku dan Jeremy Doku. Momentum penting terjadi ketika Courtois mengalami cedera paha pada pertengahan babak kedua. Sang penjaga gawang tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Sean Lamans. Pergantian tersebut menjadi titik balik pertandingan. Spanyol akhirnya memanfaatkan situasi itu menjelang laga berakhir. Mikel Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan yang tidak sempurna dari Lamans. Belgia sempat berupaya membalas pada sisa waktu pertandingan. Lukaku dan kawan-kawan terus menekan hingga masa injury time. Namun pertahanan disiplin Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membawa Spanyol mencapai semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada edisi 2010. Kemenangan tersebut juga memperpanjang catatan tak terkalahkan tim Matador menjadi 36 pertandingan di semua ajang sejak Maret 2024. Di babak semifinal, Spanyol sudah ditunggu Prancis yang sehari sebelumnya menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0. Pertemuan dua raksasa Eropa itu diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026 dan akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli mendatang.

0: Jadi Menteri Dua terkait dengan Gemah Piala Dunia 2026 bersama Kedua Dividian, dan kali ini kita akan lanjut lagi untuk Sore Ceria Pro 2.
1: Demikian rangkaian Gemah Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gemah Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: again.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas ya untuk kota Purwokerto dan sekitarnya. Dan kali ini aku juga sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas nih. Ada Kak Gilang. Halo Kak.
5: Halo Kak Dodi.
4: Oke, kabar gimana sore ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Kak, kalau kita lihat nih ya, beberapa hari belakangan untuk kota Purwokerto di sore harinya ini boleh dibilang nggak panas, tapi apa namanya ya, nggak mendung juga, cuacanya enak banget buat keluar nih. Nah ini di weekend ini gimana nih Kak, dari pantauan situasi lalu lintasnya di ruang ATCS Banyumas dari pengamatan CCTV-nya Kak?
5: Iya oke, terima kasih. Ya benar banget yang dikatakan Mas Dodi tadi ya, ini kami pantau situasi di beberapa persimpangan ya yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Ini memang tidak ada yang turun hujan, meskipun kalau di luar juga agak dirasakan sedikit dingin ya, anginnya agak kencang gitu ya, tapi tidak ada yang turun hujan. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di weekend ini ya, mungkin weekend terakhir sebelum anak-anak sekolah mulai masuk minggu depan, ini cukup ramai di beberapa titik. Kami pantau seperti di Simpang Gor Satria ini, di keempat kaki simpang cukup berimbang untuk panjang antrian kendaraannya, cukup ramai semuanya. Meskipun tidak ada penumpukan kendaraan di tengah persimpangan, untuk situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Namun untuk antrian kendaraan khususnya di Gor Satria sisi selatan, di kaki simpang selatan, ini cukup panjang, khususnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, mungkin harus bersabar sedikit ya, karena mungkin tidak akan nyampe untuk satu kali putaran pasar lampu merah. Pengguna mobil pribadi bisa melewati simpang Gor Satria ini, khususnya di kaki simpang selatan. Kemudian kami pantau di pusat perkotaan Purwokerto, di simpang alun-alun ini juga cukup ramai untuk aktivitas yang ada di sekitaran alun-alun ya. Untuk arus lalu lintasnya kami pantau sih cukup lancar, namun ada beberapa aktivitas seperti pejalan kaki atau mungkin sekedar orang nongkrong di sekitaran alun-alun. Dan juga untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum, baik di Jalan Jenderal Sudirmannya di sisi selatan maupun di sisi jalan masjid ya, di sisi utara simpang alun-alun, ini cukup banyak dan sempat beberapa kali keluar masuk kendaraan parkir tepi jalan, sedikit berimbas ya di lancarnya arus lalu lintas di simpang alun-alun ini. Namun untuk secara umum simpang alun-alun juga arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Kemudian masih di Jalan Jenderal Sudirman, di simpang Sutosuman ya, di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya kami pantau ini juga sangat banyak untuk kendaraan yang melintas, khususnya dari arah timur, baik menuju ke arah utara maupun selatan, apalagi yang menuju ke arah barat ini cukup banyak, cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Sepeda motor dan mobil pribadi ini kebanyakan ya didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Namun meskipun cukup ramai, namun adanya pengaturan sistem satu arah cukup membantu untuk melancarkan arus lalu lintas yang ada di simpang Sutosuman ini untuk sore hari ini. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau ini juga cukup ramai kendaraan, khususnya dari arah timur atau dari arah alun-alun. Kemudian kalau dari arah selatan ini tidak begitu ramai. Dan juga untuk aktivitas parkir keluar masuk parkir tepi jalan umum untuk di area pusat oleh-oleh Sawangan juga tidak terlalu banyak. Begitupun untuk kendaraan dari dan menuju ke arah barat di simpang Sawangan juga tidak terlalu ramai. Dan tidak terjadi penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah simpang Sawangan, sehingga untuk arus lalu lintas simpang Sawangan ini juga cukup lancar pada sore hari ini. Nah, kalau simpang Sawangan ini sudah cukup lancar, untuk simpang Museum BRI di sisi barat simpang Sawangan ini cukup ramai khususnya untuk arah barat ya. Di kaki simpang barat, kendaraan dari arah barat maupun kendaraan yang menuju ke arah barat ini cukup mengekor. Khususnya untuk kendaraan mobil pribadi, kalau dari arah barat ini antrian kendaraannya cukup panjang, hampir menuju ke mulut simpang underpass ya, di bundaran underpass. Dan kami juga memantau ini untuk mobil pribadi yang ada di simpang Museum BRI, khususnya di kaki simpang barat ini akan membutuhkan lebih dari satu kali putaran pasar lampu merah untuk bisa melewati simpang Museum BRI ini. Sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah barat dari simpang Museum BRI juga cukup padat dan cukup mengular ya untuk mobil pribadinya, terutama sehingga untuk kecepatan kendaraan cukup terbatas di simpang Museum BRI sisi barat. Dan untuk sepanjang ruas jalan Gerilya secara singkat kami pantau ini untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar. Kendaraan meskipun lebih bervariasi, ada kendaraan barang dan kendaraan penumpang yang melintas, namun untuk lancarnya arus lalu lintas masih cukup lancar, masih cukup normal untuk arus lalu lintasnya, tidak ada simpang yang cukup padat, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan di sepanjang ruas jalan Gerilya kami pantau itu juga, dan masih cukup lancar untuk arus lalu lintas sekali lagi di ruas jalan Gerilya. Mungkin itu untuk arus lalu lintas yang bisa kami update pada sore hari ini, dan kami juga mengingatkan bahwa besok ada kegiatan Car Free Day seperti biasa ya, di hari Minggu di simpang alun-alun atau di sekitaran alun-alun Purwokerto. Dan meskipun ada kegiatan Car Free Day yang artinya kendaraan tidak boleh masuk, namun khusus untuk kendaraan umum ya, khususnya Trans Banyumas, disiapkan jalur khusus seperti pada beberapa minggu sebelumnya ya, sudah dilaksanakan ada jalur khusus untuk Trans Banyumas. Jadi untuk pengguna Trans Banyumas yang hendak melaksanakan Car Free Day bisa naik sampai ke area Car Free Day dilaksanakan sampai ke alun-alun Purwokerto. Ya mungkin itu yang bisa kami share untuk sore hari ini. Kami kembalikan ke studio, monggo Mas Dodi.
4: Oke, makasih nih Kak Gilang udah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
5: Siap, selamat sore juga Mas Jody.
4: Itu dia teman-teman Pro 2 informasi ya terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mess Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mess Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian, esensi buku The Mess Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.9 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dedi Widiannya untuk sore ceria kali ini. Setelah tadi ada teman-teman Inggris Corner temani kamu dengan ulasannya. Nah, kali ini aku sendiri aja teman nih. Sampai nanti di jam 8 malam ini banyak informasi juga yang bakal aku berikan untuk kalian semua ya, untuk membuat kalian tidak gabut di sore ini. Aku mau bahas tentang dunia kesehatan ya. Aduh, ini ada buah nih yang bagus untuk menjaga kesehatan jantung kalian. Wah, buahnya apa aja? Barangkali kalian suka sama ini. Wah, bisa diteruskan nih untuk terus makan buah itu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

0: ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Teman Pro 2 nih ya, akhir-akhir ini penyakit jantung lagi banyak dibicarakan gitu ya. Bahkan kelelahan, terus juga stres dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga berdampak kepada hal tersebut. Bah, ini nih, mau skripsi padahal ya. Lagi skripsi ya? Lagi kebut. Aduh, belum bisa udah padahal ya. Oke, nah ini dia kita akan bahas terkait dengan ada beberapa buah ya yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Dan ini juga ada penelitiannya ya nggak? Dilansir dari Very Well Health sendiri. Apa aja sih buah yang bagus? Yang pertama blueberry ya. Yeah. Nah ini dia nih blueberry. Dinilai menjadi salah satu superfood terbaik karena kaya akan antosianin. Terus juga ada pigmen yang memberikan warna biru tua serta bertindak sebagai antioksidan yang kuat dalam tubuh. Dan senyawa ini juga terbukti dapat mengurangi adanya peradangan, perbaikan fungsi arteri, dan juga menurunkan tekanan darah. Yang semuanya ini merupakan faktor penting bagi kesehatan kardiovaskular. Mengkonsumsi segenggam blueberry ini sama aja menjaga kesehatan jantung setiap hari ya. Nah yang jadi masalah ya di Indonesia blueberry ini susah nih ya. Kecuali dalam bentuk olahan lain. Itu juga alpukat. Nah kalau ini banyak di Indonesia nih ya. Berbeda dari kebanyakan buah, alpukat ini kaya akan lemak, tidak jenuh tunggal, yang membantu juga menurunkan adanya kolesterol jahat ya. Sekaligus meningkatkan yang baik. Yang jahat dikurangi, yang baik ditambah. Loh, suaranya kok gini? Dan juga ada alpukat ya, yang merupakan sumber kalium yang sehat, bahkan tinggi daripada pisang, lebih tinggi daripada pisang. Yang membantu juga mengatur tekanan darah dan juga mengurangi beban adanya sistem dari kardiovaskular gitu ya. Dan alpukat ini bisa dinikmati dengan berbagai cara, termasuk juga dibikin smoothies atau juga salad ya. Enak banget nih. Terus juga ada dilema. Kalau itu mah perasaan, tapi kalau buah delima. Delima ya, ini termasuk buah dengan kandungan antioksidan tertinggi serta kaya polifenol yang membantu juga melindungi arteri dari kerusakan oksidatif dan juga peradangan. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi delima secara rutin ini dapat membantu mengurangi dampak keplak di arteri dan juga menurunkan adanya tekanan darah, dua faktor resiko utama ya terjadinya penyakit jantung dan juga stroke nih. Bagus nih delima ya. Ada gak ya? Lagi musim gak sih delima? Yang paling gampang dicari adalah pisang tentunya ya. Nah pisang mengandung adanya kalium, mineral yang berperan juga penting dalam mengatur tekanan darah serta melawan efek natrium. Terus juga pisang juga mengandung serat larut yang telah terbukti juga membantu menurunkan adanya kolesterol LDL dan juga mendukung kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan ya. Ini pisang nih, aku juga sudah mulai ya mengkonsumsi pisang. Tadinya mah maunya di jus.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 nih ya, buah menyehatkan sekali. Waduh, bikin kamu juga gak kena serangan jantung ya. Karena buah-buah yang aku berikan untuk kalian semua, ini memang bagus untuk kesehatan. Ada apa aja sih? Ada blueberry, ada alpukat, terus juga ada delima ya. Terus yang paling gampang dicari adalah pisang gitu. Berikutnya ada buah citrus. Buah citrus nih, mirip-mirip jeruk ya. Jadi seperti halnya jeruk, jeruk bali, lemon, limau, atau juga buah citrus ya. Ini kaya akan adanya flavonoid dan juga vitamin C di dalamnya. Serta serat yang banyak gitu ya. Dan tiga nutrisi yang bekerja bersamaan untuk mendukung juga kesehatan jantung. Studi telah mengkaitkan juga konsumsi buah citrus secara teratur dengan penurunan adanya resiko stroke dan juga penyakit jantung. Sebagian besar juga karena kemampuannya untuk meningkatkan adanya fungsi pembuluh darah dan juga mengurangi adanya peradangan. Dan buah citrus dapat dikonsumsi langsung, dibuat jus juga bisa atau ditambahkan sebagai salad ya. Kurang lebih ada 5 buah yang baik dikonsumsi untuk menghindarkan diri kita ya dari serangan jantung. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Buah terbaik untuk menjaga kesehatan jantung menurut peneliti.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman produser nih, pernah gak sih kalian ngerasa ya tubuh kalian tuh tiap hari lelah padahal tidur banyak? Kayak mungkin ini sekarang jam-jam kalian baru bangun tidur. Molor seharian ya, aduh. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Tapi kalau capek emang wajar. Cuma yang gak wajar tuh kalau lelahnya berkelanjutan, ya gak? Nah, ketika merasakan kelelahan terus-menerus nih tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada masalah serius. Ya gak cuma hubungan aja yang pengen diseriusin tuh. Tapi kelelahan kalau berkelanjutan itu juga jadi serius ya. Dan apa sih penyebabnya? Kita perlu waspada ini. Adanya kelelahan yang dapat didefinisikan sebagai kelelahan parah. Yang membuat juga ya semua ini menjadi susah ya. Termasuk susah bangun di pagi hari. Dan menjalani aktivitas pada umumnya tentunya ya. Nah, kamu ingin mungkin tidurnya cuma sejam, tapi ternyata berjam-jam. Waduh, kita akan ulas nih terkait dengan penyebab kelelahan yang ternyata tidak bisa juga dianggap sepele.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

kurang energi nih teman Pro 2 ya. Apakah merupakan hal yang membuat kita lelah? Waduh, dilansir dari web MD sendiri nih, ada beberapa gejala juga ya yang perlu dipahami. Seperti halnya tadi yang aku bilang, kurang energi ya, atau kelelahan mental, fisik juga gitu ya. Ini membuat orang sulit menjalani hari-harinya. Dan kondisi ini juga mempengaruhi adanya kemampuan bekerja atau juga aktivitas lain. Selain kurang energi atau lelah, ngantuk ya, ini juga merupakan hal yang dirasa ya banyak orang. Ada Piala Dunia begadangan mulu. Untung besok Minggu ya, jadi main jam 3 gak masalah, masih bisa nonton terus nanti bangunnya siang. Tapi jelas ya ada beberapa penyebab juga terkait dengan kelelahan. Yang pertama adalah kebiasaan sehari-hari nih. Kebiasaan sehari-hari dapat berkontribusi pada kelelahan, dan melansir dari Cleveland Clinic sendiri, penyebab kelelahan terus-menerus bisa jadi adanya gizi yang masuk ke dalam tubuh ya itu nggak seimbang, atau juga adanya stres, jarang gerak, dan konsumsi alkohol berlebih ya. Jarang gerak itu pun ya membuat kalian lelah loh, ya nggak? Itu juga gangguan tidur nih, ini juga bisa menjadi pemicu adanya kelelahan jangka panjang dan kelelahan ekstrim. Jadi gangguan tidur ini juga termasuk insomnia, deep sleep apnea atau tidur sambil jalan ya. Itu juga ada narkolepsi dan juga gangguan tidur akibat adanya shift kerja. Nah ini sering terjadi nih sama para penyiar ya, shift kerjanya tidak beritme. Ada malam melek ya, terus besoknya harus bangun pagi. Terus ada anemia nih. Anemia juga diakibatkan adanya kurangnya zat besi yang dapat menyebabkan kelelahan. Nah, buat kalian nih yang ngerasa ya bahwa sering banget lelah gitu ya, bisa jadi kalian anemia. Kenapa? Karena ini bisa diikuti juga dengan adanya palpitasi jantung, nafas pendek, atau juga kulit yang pucat tuh, anemia ya. Aku dulu punya temen, dia anemia ya, jadi bentar-bentar lemes, bentar-bentar tuh sering semaput dia tuh, karena kurang adanya darah merah

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Teman berdua, kita ngomongin lagi ya terkait dengan kelelahan. Penyebabnya apa aja sih? Bisa jadi kebiasaan sehari-hari ya, karena kalian mungkin bisa jadi setiap harinya lagi ngalamin stres, jarang gerak juga gitu, atau makanannya tidak bergizi ya, alias tidak bergizi seimbang. Ini mengakibatkan kalian merasa lelah. Terus yang paling umum terjadi adalah adanya gangguan tidur, baik itu terkait dengan insomnia, begadangan, sleep apnea ya, atau kalian tuh bisa tidur sambil jalan, atau juga gangguan tidur karena shift kerja. Ya kayak penyiar-penyiar ini kan kayak gitu ya, siaran malam sampai jam 12, paling baru bisa tidur jam 1-an ya. Nah, kalau pas lagi ada pertandingan bola, lanjut tuh biasanya ya. Terus juga ada faktor anemia, ini juga menyebabkan kalian menjadi lelah karena akibat kurangnya zat besi. Ada juga alergi makanan. Wah, ini nih ya, ada beberapa orang yang juga mengalami alergi, tapi dibedakan ya, alergi dari flu atau juga alergi yang lain. Karena kenapa? Karena makanan seharusnya juga memberikan energi, bukan bikin lelah ya. Tapi pada mereka yang memiliki alergi atau juga intoleransi makanan tertentu, ini dapat memicu adanya efek sebaliknya, kelelahan jadi tanda bahaya. Begitu ya. Kenapa? Karena penyakit kondisi tubuh itu tidak bisa mencegah adanya gluten, dan kelelahan bisa menandakan juga kelelahan menjadi banyak gitu ya, atau kambuh. Juga adanya infeksi ini juga mengakibatkan adanya kelelahan. Terbukti waktu kalian kena COVID-19 ya, kan pinginnya tuh cuma rebahan doang, lemes, mau ngapa-ngapain lemes ya. Jadi itu ada beberapa penyebab ya terkait dengan kelelahan yang mungkin saja kalian alami. Penyebabnya itu tuh, apakah ada yang kalian rasakan? Bisa jadi ya, jadi harus segera diobati.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Teman berdua nih ya, kita ngomongin lagi terkait dengan rasa lelah. Waduh, kelelahan ya yang tanpa kita sadari ternyata akibat dari perilaku kita bisa jadi. Atau kita lagi kurang gak enak badan maksudnya sih. Kita lagi kurang fit. Itu dia ya. Karena kenapa? Karena kita ngerasa tubuh kita lagi terinfeksi. Nah ini bisa nih ya, membuat kita menjadi lelah. Gangguan tidur lah udah pasti mah, itu bikin lelah ya. Terus juga ada masalah jantung dan juga paru-paru nih. Jadi kelelahan ini umumnya juga dialami orang dengan masalah jantung dan juga paru-paru. Penyakit jantung, sindrom takikardia, ini juga sama ya. Terus juga ada penyakit paru obstruktif kronik serta adanya gagal jantung kongestif. Nah ini juga sama nih, membuat kalian ya jadi lelah. Nah yang terakhir adalah masalah kesehatan mental. Ini lagi sering terjadi nih ya pada era sekarang, kesehatan mental. Jadi tidak hanya fisik, mental juga berpengaruh ya terhadap kondisi seseorang, meliputi adanya depresi, kecemasan, atau juga mungkin stres ya. Ini membuat kalian ngerasa lelah ya. Justru biasanya kalau lelahnya kerasa banget tuh karena memang bukan fisiknya tapi mentalnya. Kalau kelelahan fisik biasanya langsung tidur, tapi kalau mental tuh udah capek tapi gak bisa tidur tuh ya, bahaya banget. Ada, jangan sampai sih hal itu kalian rasakan ya. Makanya healing, mumpung weekend tuh ya, mumpung malam minggu, nongkrong lah, nongkrong ya, ngobrol sama teman kalian ya, gendu-gendu rasa, curhat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman berdua, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Ya, yeah, sebenarnya sih masih apa namanya? Masih sore ya. Tapi banyak orang bilang kalau langitnya udah beda berarti udah malam. Ya udah enggak apa-apa ya. Yang jelas buat kalian yang penasaran nanti akan ada apa sih? Nanti akan ada MLC ini dari Purwokerto ya, yang mandu Siska. Terus ininya siapa tadi ya? No Talent Rock kalau enggak salah, kalau di IG-nya ya. Bisa dikepoin tuh ya. Terus nanti posisi aku juga bakal diganti sama dosen ya, Sagittarius Boy, oke? Okay? Besok aku temani kamu sore juga deh besok ya. Sore, di sore ceria, di jam 3 sampai jam 8 lagi, oke? Okay? Yaudah, makasih dah buat yang udah ikutan ya. Terus pantengin Pro 2 tentunya sampai nanti di jam 12 malam.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Biasa nih kalau Sabtu malam dari Purwokerto bakal ada Siska yang menyapa kamu ya di Music Live Chat Weekend pastinya. Dari Pro 2 FM Purwokerto, aku pengen sapa buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi sehat juga gitu kan. Seperti aku yang sekarang ini juga happy banget karena bisa ngobrol-ngobrol nih malam hari ini barengan sama sesosok yang punya banyak talenta ya. Meskipun bandnya tuh namanya No Talent ya. Tapi malam ini ngobrolnya gak ramean, sendirian aja. Karena lagi pada sibuk ya teman Prodo, maklum kalau malam minggu kan pasti banyak agenda, ya udah gak apa-apa. Yang penting masih ada yang mewakili, langsung aja kita sapa. Ada Kak Irzan Raditya. Halo, selamat malam Kak Irzan.
1: Halo, selamat malam Kak Siska dan teman-teman Produk Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta.
0: Gimana nih kabarnya Kak Irzan?
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Masih aman situasinya, terkendali di situ?
1: Nah, aman dong.
0: By the way Kak Irzan, di mana sih posisinya sekarang berarti?
1: Iya, aku di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Oke. Aman lah ya kalau di Jakarta ya Kak ya.
1: Yes, aman.
0: Oke, baiklah. Kak Irzan, ini mungkin bisa kenalan dulu ke teman Pro 2. Kak Irzan itu sebagai apa sih di No Talent ini?
1: Yes, buat teman Pro 2 yang belum kenal, jadi kita namanya No Talent. Aku drum bassist dan juga songwriter lah di No Talent.
0: Oke, berarti pas banget nih ya, nanti bisa cerita dong tentang lagunya.
1: Siap,
0: tuh. Oke. Tapi selamat dulu ya buat rilis singlenya nih, Kak Irzan.
1: Thank you.
0: Oke, The Gravity of You and Me. Waduh, ini agak roaming nih aku ya, kalau apa namanya liriknya, judulnya bahasa Inggris ya, nanti dijelaskan gitu ya, Kak Irzan ya, tolong ya.
1: Siap.
0: Ke teman Pro 2 semuanya. Ini tentang lagu The Gravity of You and Me. Tapi sebelumnya, mungkin Kak Irzan boleh kasih tahu ke teman Pro 2, No Talent ini siapa aja sih personelnya gitu, dan kenapa kalian akhirnya bisa membentuk No Talent, sebelum cerita tentang single yang baru dirilis ini.
1: Siap dong. Jadi kami itu No Talent bukan band baru.
0: Oke.
1: Sebetulnya terbentuk dari zaman sekolah pas masih SMP kelas 3 tahun 2003.
0: Wih, lama banget Kak.
1: Terus udah lama banget bener. Terus abis itu kami lumayan eksis pas lagi skena emo, post-hardcore tuh tahun 2007-2012. Jadi kami sempat rilis EP tahun 2010, judulnya Beneath the Shattered Skyline. Terus kami juga sempat manggung di banyak gigs. Nah, tahun 2012 tuh kami vakum. Vakum baru comeback lagi tahun 2025. Jadi sekarang genrenya No Talent lebih dewasa. Kami main di arah modern rock ya. Kami berlima, jadi ada aku di bass, kemudian ada Daniel sama Reza di vokal, jadi itu kami punya dua vokalis, ada Genta di gitar, sama ada Giani di drum, itu ceritanya.
0: Oke. Wah itu personelnya, tapi sekarang Kak Irzan sendirian gitu ya, karena yang lain lagi pada sibuk ya Kak ya.
1: Iya nih, malam minggu biasa.
0: Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke lagu yang barusan dirilis, The Gravity of You and Me. Ini rilisnya kapan, Kak?
1: Yes, jadi Gravity of You and Me itu single ketiga kami. Di single pertama itu Oktober tahun lalu ada Awake. Terus ada Damai Dalam Hitam, itu awal tahun ini. Kemudian ada The Gravity of You and Me. Nah, The Gravity of You and Me ini bisa dibilang lagu kita yang paling ballad ya, paling folk rock lah bisa dibilang. Ini unsurnya emang kita tetap kental di modern rock, cuma ada touch elektroniknya, sedikit touch EDM-nya. Nah, dari lirik sendiri tuh sebetulnya ini tentang ya cinta-cintaan lah ya. Jadi kalau misalkan ada dua insan yang emang saling tertarik satu sama lain, tapi somehow karena situasi keadaan semesta nggak mengizinkan. Nah, ini lebih ditulis ya, banyaklah ngobrol sama teman-teman ya, situasi percintaan gimana sih kalau kita lihat umur 20-an, 30-an. Kayak gitulah ceritanya sih.
0: Oke. Wah ini apa relate banget ya sama yang udah gak bisa dibilang remaja, tapi dewasa juga belum banget gitu kan ya. Masih awal-awal gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya ceritanya di The Gravity of You and Me gitu ya Kak. Ini proses... Yes. Apa namanya recordingnya gitu, dari mulai musik sampai liriknya itu berapa lama Kak semuanya kalau digabungin sampai akhirnya rilis?
1: Iya, jadi kalau misalkan dari songwriting sih kita bisa dibilang lumayan cepat. Jadi aku mulai nulis bass-nya sama liriknya itu kurang lebih semingguan. Abis itu kita coba aransemen bareng-bareng sama band members yang lain. Kemudian kita recording juga kayak lumayan lah 3 sesi gitu ya, buat semua instrumen. Semua recording itu di Jakarta, nah kecuali mixing sama masteringnya kita di Berlin, di Jerman.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi gak terlalu lama sebenarnya ya Kak ya?
1: Gak lama sih.
0: Oke.
1: Alir aja soalnya.
0: Oke, baiklah. Nah teman Pro2 kalau kamu penasaran ya kira-kira kayak apa sih lagunya gitu kan, The Gravity of You and Me. Gimana kalau kita langsung dengerin aja ya Kak Irsan ya lagunya ya.
1: Siap.
0: Kita puterin buat teman Pro2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta. Ini dia, No Talent with The Gravity of You and Me.

0: 02, kau udah dengerin kan lagunya, asik banget kan emang kan mereka ini. Tapi aku penasaran ya, kenapa sih kak pakai liriknya bahasa Inggris gitu? Apakah Kane emang tinggal di luar gitu jadi terbiasa atau gimana nih? Atau emang lebih nyampe aja kalau dibikin liriknya tuh pakai bahasa Inggris gitu kak?
1: Oke, kasih Kak. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang dengerin, sebenarnya kami itu ngelihat bahasa itu bukan jadi satu, wah harus bahasa Inggris gitu ya, harus bahasa Indonesia. Jujur, lagu kami itu juga mix ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, kita tuh buat emang sengaja ngalirnya aja gimana.
0: Oh gitu.
1: Namanya lagi inspirasi kan nulis itu proses kreatif.
0: Oh iya, iya, benar-benar.
1: Kebetulan lagu ini bahasa Inggris. Nah, okay. Tapi kayak kemarin kita punya single tuh bahasa Indonesia tuh, Damai Dalam Hilang. Gitu. Jadi kita main dua bahasa lah di sini bisa dibilang.
0: Oke. Ini apa namanya proses tadi kan udah dijelasin gitu ya kak ya untuk proses produksinya berapa lama gitu kan ya sampai akhirnya dia bisa jadi single ini. Ada apa namanya, ada video musiknya untuk lagu
1: kami
0: ini?
1: Ada video, ya.
0: Jadi udah ada.
1: Ada video, bisa dicek di YouTube kami, Notalan Rocks ID. Nah, videonya ini juga kami nggak cuma sedang lihat video, tapi ada lore-nya, alias ada kayak story-nya. Jadi saat ini tuh Notalan tuh nggak cuma kita buat musik, tapi itu kami lagi buat satu universe yang ada story-nya. Nah, story-nya ini emang karena kami itu basically itu suka banget ya nonton film-film sci-fi. Dari mulai Star Wars, Star Trek, Marvel, Dune, DC, dan lain-lainnya. Jadi kami juga melihat ada satu kanvas baru ketika comeback itu, kita pengen spesial nih, gak cuma soal musik doang. Kita pengen bikin satu cerita yang ngebalut sebagai ikonnya Not Talent yang baru ini. Nah, ceritanya itu tentang dua individu, satu namanya Aluna, dia perempuan, yang di video klip pertama, awake itu dia terbangun dari 40 tahun, habis di cryo chamber, cryo pod gitu. Kemudian dia bangun, dia kenal siapa-siapa, dan dia lihat ada sosok bertopeng yang dia penasaran, kenapa sih dia ada terus gitu. Sampai akhirnya dia tahu kalau, oh ini tuh sebetulnya sosok yang dia kenal dari masa lalunya dia. Nah, kodenya tuh arsitek namanya si karakter bertopeng ini. Yang ternyata dia tuh fast lover-nya si Aluna. Dan dunia tuh udah berubah total semenjak dia bangun selama 40 tahun. Jadi udah beda banget deh sampai akhirnya. Nah, video kedua tuh nyambung ke Damai Dalam Hilang. Tapi belum rilis videonya nih. Nah, semoga rilis minggu ini atau minggu depan. Nah, di Gravity Piano itu ceritanya Aluna sama arsitek udah ketemu, mereka mental. Dalam satu space, di luar angkasa, mereka mencoba meraih satu sama lain setengah mati, dan akhirnya mereka bisa bersama dan juga balik lagi lah ke tempat mereka semula ketemu gitu.
0: Oh iya, pantesan kan aku kepoin kan video musiknya tuh. Aku bingung kok ini cewek ya? Kok kayak apa namanya, kayak anime apa bukan sih, apa gimana gitu kan. Aku pas kepoin kayak gitu. Oh ternyata dia emang dibikin kayak gitu ya kak ya.
1: Iya, ya, jadi kita emang bikin pakai AI buat berkreasinya di sini.
0: Oke, tapi seru banget, unik banget ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran langsung aja ditonton videonya ya, di Not Talent ya YouTube channelnya ya.
1: Yes, Not Talent Rocks ID.
0: Oh oke, okay. Ya bisa di kepoin di situ teman Pro 2. Nah, Kak Irzan, nah kita kan tadi udah ngobrol nih seputar lagu The Creativity of You and Me gitu ya kak ya. Nah ini gak asik nih kalau misalkan kita cuma ngobrol doang, tapi kita gak kenal lebih dekat sama Kak Irzan. Gimana cara kenal lebih deketnya? Kita ada game sih. Gamesnya namanya Jawatan, Jawab Cepetan. Jadi ini kayak semacam this or that. Sebenarnya personalitinya Kak Irzan tuh lebih kemana gitu. Oke.
1: Okay.
0: Apakah ready?
1: Ready aja dong.
0: Oke, baiklah. Lebih nyaman nonton film sendirian atau ramean?
1: Ramean.
0: Ramean, baik. Pertanyaan yang kedua. Lebih suka ngegame di rumah atau nongki sama teman-teman?
1: Ngegame di rumah dong.
0: Ya ini bertolak belakang ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, lebih suka traveling sendirian atau liburan bareng sama teman-teman?
1: Sendirian.
0: Sendirian, baik. Oke. Berikutnya masih di Jawatan ya. lebih suka nyanyiin lagu sendiri pas lagi perform, bawain lagu sendiri gitu ya, atau lagu orang lain?
1: Lagu sendiri dong.
0: Nah, lagu sendiri, baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini lebih suka makanan pedas atau enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Oke, berarti tim enggak pedas ya. Oke, yes. Baik. Selanjutnya, pilih selingkuh atau diselingkuhin?
1: Waduh, berat banget tuh ya. Enggak ada duanya deh.
0: Enggak, pilih salah satu. Yuk. Selingkuh atau diselingkuhin? Aduh. Ayo. Enggak bisa pilih.
1: Yang pertama deh.
0: Selingkuh. Baik. Dia tim yang enggak mau sakit hati ya. Oke. Tenang-tenang, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Oke. Pilih mie instan goreng atau rebus?
1: Goreng.
0: Goreng, baik. Pertanyaan selanjutnya, kopi atau teh?
1: Kopi.
0: Kopi, baik. Cash atau cashless?
1: Cashless.
0: Cashless, baik. Nyetir sendiri atau disetirin?
1: Disetirin,
0: baik. Itu dia teman Brodo, udah dijawab semuanya. Jawatan, yeay. Oke, sekarang tinggal kita breakdown satu-satu. Wah, ini kalau pertanyaan yang pertama sih hampir semua jawabnya ramean ya nonton ya. Kenapa kak? Belum pernah punya pengalaman nonton film sendiri, terutama di bioskop. Udah pernah belum nyobain?
1: Pernah dong, cuma emang aku sama teman-teman band gue tuh gak cuma kita kayak teman ngeband doang ya, tapi kita emang ya pada film baru nih, film yang seru-seru kita ikutin kayak Marvel lah, Star Wars tadi, atau misalkan Batman, Superman gitu, pasti beramai-ramai yang nontonnya gitu, jadi udah kayak udah ada ritualnya gitu.
0: Iya, sama lagi aku sama teman-teman gue suka banget film superhero pokoknya.
1: Iya,
0: pokoknya intinya superhero udah.
1: Gitu.
0: Iya, gitu sampai iya, Avatar bener. Aja kita tonton ya, pokoknya gitu deh. Avatar Frozen. Itu pasti sama teman-teman udah pasti. Jadi kayak ngikutin banget gitu dari gitu awal deh. Gitu. Iya, baiklah. Jadi apa namanya? Emang lebih seru rame-rame sih kak, kalau aku pikir juga. Tapi ada loh yang emang mereka lebih enjoy nonton sendiri, katanya jadi lebih menjiwai, lebih fokus katanya gitu. Padahal ramen kan juga kita nggak ngobrol ya kak, ya nggak sih?
1: Benar-benar.
0: Kan ramen juga kita fokus ke filmnya ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak pengen
1: disemprot. Seru ngobrolnya. Seru ngobrol habis nontonnya.
0: Oh iya, maybe kayak gitu ya. Terus tadi lebih suka ngegame di rumah, game apa yang biasa dimainkan?
1: Nah, aku suka banget main RPG.
0: Oke.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Game-game yang apa, petualangan, strategi, yang main sendirian. Introvert orang ya soalnya.
0: Oh gitu, nggak yang mabar gitu.
1: Nggak sih.
0: Nggak, baik. Oke. Nah ini tadi lebih suka traveling sendiri. Biasanya nih kak, kalau pas misalkan mau traveling sendirian, itu emang udah di planning gitu atau berdasarkan kayak rekomendasi dari temen kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau traveling sendiri tuh gara-gara sering bisnis trip gitu kan, dan belum pernah traveling sama teman-teman juga gitu. Rekomendasi sih nanya teman lah, browsing-browsing di internet gitu kan ya, lihat di Instagram, rekomendasi tempat makan gitu sih.
0: Oh, jadi ini ceritanya sambil menyelam minum air?
1: Betul dong.
0: Untung gak kesedek ya kak. Oke. Tapi seru sih kayak gitu sih. Karena apa ya namanya, bisa menikmati gitu ya. Bisa menikmati benar. Perjalanannya. Gak cuman
1: traveling
0: kayak
1: dengan pace sendiri.
0: Nah benar. Gitu. Jadi kerjaan duitnya dapet, hiburannya dapet gitu ya. Oke. Boleh nih nanti dicontoh nih teman Pro 2 ya kan. Terus yang tadi lebih suka nyanyiin lagu sendiri. Tapi kan biasanya kalau kita perform tuh kebanyakan kan ada ya band yang mereka tuh kayak bawain satu lagu yang terkenal dulu nih dari siapa gitu kan, baru nanti bawain apa namanya lagunya sendiri gitu. Tapi kalau dari No Talent emang kalau manggung murni ya bawain lagu sendiri mulu ya?
1: Murni, kalau dulu sih iya, baru mulai-mulai awal kan kita banyak lah cover lagu orang, cuma sekarang sih udah lagu sendiri aja semuanya.
0: Responnya gimana kak? Ada pengalaman unik gak sih pas kalian lagi perform, lagi manggung gitu?
1: Apa ya? Jujur kita masih belum banyak manggung lagi semenjak comeback ya. Jadi kalau ditanya yang unik apa ya?
0: Ya mungkin dulu gitu, pengalaman dulu kayak apa kayak, pasti kan ada loh kalau itu pengalaman yang seru, yang unik kayak gitu.
1: Wah agak-agak lupa tuh ya, cuma harusnya ada tuh lupa.
0: Ya baiklah teman Produa, kita tidak berhasil untuk menguliknya ya, oke. Skip. Pertanyaan berikutnya, gak suka makanan pedas, biasanya cowok-cowok suka makan pedas. Kenapa Kak Irzan?
1: Perut tuh gak kuat soalnya.
0: Oh jadi ini permasalahannya adalah lambungnya ya.
1: Betul sekali.
0: Bukan seleranya ya, tapi lambungnya gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Tapi pada dasarnya suka gak sih makanan pedas kalau misal nih, misal belum kena penyakit lambung gitu?
1: Tergantung sih, tergantung. Mungkin gak pedas-pedas banget juga ya, pedasnya dikit-dikit oke lah. Rendang gitu oke, misalkan makan apa yang ada sambelnya masih bisa. Coba kalau nyari yang harus ada cabenya gitu kayak, gak ada dulu deh.
0: Kayak yang seblak yang pedas gitu.
1: Oh, enggak,
0: terus kayak yang kayak misalkan paru mercon kayak gitu-gitu, enggak ya. Jadi jadi pedasnya yang sopan aja gitu ya.
1: Betul, pedas manusiawi lah.
0: Pedas manusiawi ya Kak ya. Oke, tadi, nah ini yang tadi lumayan ini, mikirnya agak lama, pilih selingkuh, kenapa?
1: Cari yang aman aja, gak mau sakit hati.
0: Oh, baik-baiklah, di zona nyaman aja. Oke, tadi pilih mie goreng daripada mie rebus, kalau lagi hujan-hujan Kak, tetap dengan mie gorengnya?
1: Hujan-hujan, tapi goreng dong.
0: Tetap. Kirain agak ada perubahan ya, tapi berarti kita sama, kita
1: adalah tim anaknya
0: ya, tim mie instan goreng. Emang lebih enak Kak, emang aku, karena aku tuh kalau pesen mie itu nggak suka yang terlalu matang, jadi ya udah gitu, lebih sukanya jadi mie goreng gitu, karena biasanya kalau rebus tuh mateng gitu.
1: Oh iya benar
0: sih ya kan, kayak dia tuh apa sih kalau bahasanya sini tuh letrek gitu, aku nggak suka. Nah, aku sukanya bener. Yang dia tuh kenyal dan kering gitu, tau nggak sih ya gitu lah.
1: Iya setuju.
0: Nah ini kan tadi katanya punya penyakit lambung, kenapa masih tetap suka kopi, why Kak Insan?
1: Nggak bisa ditinggalin kopi itu, biar melek soalnya.
0: Iya bener ya.
1: Biar jalan, biar mikir juga.
0: Eh tapi bener loh Kak, kenapa ya kalau udah ngopi tuh kayak mood banget gak sih?
1: Bener sih, itu sangat ngebantu sih kalau buat aku ya.
0: Iya itu adalah penyakit dari para coffee lovers, pecandu kafein. Susah ya ngilanginnya ya.
1: Susah banget, bener.
0: Susah banget, bener. Oke. Pernah pertanyaan berikutnya nih, tadi kan hobi banget cashless kan. Ada pengalaman unik gak? Lucu misalkan gak bawa cash nih, jadi gak bisa bayar parkir, atau ternyata di tempat itu tuh gak nerima pakai kris gitu.
1: Belum pernah sih.
0: Serius belum pernah? Belum. Yakin?
1: Belum pernah.
0: Sekalipun
1: belum pernah.
0: Gitu?
1: Belum pernah, tapi aku pernah pas lagi traveling, udah lama banget sih, mungkin 10 tahun lalu gitu ya. Mau naik apa MRT pas ya, lagi di Singapura, terus lagi gak bawa uang, gak bawa cash gitu kan, dompet ketinggalan. Terus mau gak mau mesti ini, minta orang, minta duit buat beli tiket. Untung ada yang baik kasih.
0: Ada yang baik terus transfer gitu ya.
1: Terus ini kasih aja katanya, gak usah sebalikin.
0: Oh gitu, wow. Berarti Kak Irzan orang baik, jadi mendapatkan kebaikan dari orang lain gitu Kak. Iya oke. Tadi lebih suka disetirin, kenapa lebih suka disetirin? Padahal kalau nyetir sendiri Jakarta bebas mana-mana. Oh Jakarta ya.
1: Oh baik.
0: Disetirin ini dalam arti beneran kayak harus ada driver atau pakai online nih, aplikasi online nih?
1: Oh, ke online aja sih, yang praktis aja.
0: Baiklah. Oke, itu dia teman berdua. No talent yang diwakili sama Kak Irzan ya. Udah sukses menjawab semua pertanyaannya di apa namanya? Jawab cepetan di malam hari ini. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi. Pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 2 masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga No Talent yang diwakilin sama Kak Irsan.
1: Halo, tahun berdua.
0: Kak Irsan, gimana? Masih ini kan enjoy malam minggunya?
1: Masih dong, dibuasin aja.
0: Kan kita nih ngobrolnya lewat Zoom ya, Kak Irsan. Kapan-kapan main dong ke studio Prodi FM Purwokerto.
1: Ditunggu nih undangannya.
0: Ditunggu undangannya ya. Kalau di sini banyak makanan enak loh, Kak Irsan. By the way, Kak Irsan tuh makanan favoritnya apa?
1: Wah, aku apa aja suka sih. Jadi ya favorit banget yang gak ada deh. Lumayan gampang kalau makan.
0: Oh,
1: lumayan
0: gitu. Foodie. Oke, pemakan segala ya.
1: Yes.
0: Gak milih-milih berarti anaknya ya, Kak Irsan, kecuali yang pedes-pedes banget itu gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baiklah. Kalau apa namanya ngomongin makanan pasti banyak banget lah ya yang suka dan juga hobi makan. Tapi malam ini kita gak ngomongin makanan sih, kita pengen tahu aja kepo proyek terdekatnya dari No Talent tuh apa sih, Kak Irsan?
1: Oke, thank you Kak Siska. Jadi pas banget sih buat sharing ke teman-teman Pro 2 ya. Jadi abis rilis 3 single ini, bocorannya. Kami masih ada 2 single, dan nanti single yang kedua itu akan rilis bareng EP kami. Jadi tunggu aja, tahun ini kami akan rilis EP judulnya Introspective.
0: Oh, Introspective, artinya?
1: Artinya, ini kan bisa dibilang kami vakum 15 tahun ya, jadi nulis lagu udah lama banget gak dikerjain. Selama 15 tahun tuh ya banyak banget perjalanan ya, dari mulai lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak, jadi kita tuangin lah semua yang sana dengan cara pandang kita kayak melihat ke dalam lah di sini ya, kayak banyak mikirnya umur-umur segini gitu ya, nah makanya introspektif lah. Jadi gitu sih ceritanya.
0: Oke. Nah ini kan apa namanya udah 3 lagu nih ya Kak ya kan, yang The Gravity of You and Me itu yang ketiga nih. Berarti yes, kira-kira betul. mau berapa lagu?
1: Nanti EP ada 6 lagu.
0: 6 lagu, oke. Jadi udah disiapin nih. Berarti sebenarnya dapurnya udah ngebul nih. Udah jadi tiganya. Atau masih dalam proses?
1: Udah siap nih, udah ready sih.
0: Oh, udah ready.
1: Tinggal tunggu waktunya aja.
0: Oh, tinggal tunggu waktunya. Jadi itu nanti sesuai feng shui-nya ya, tanggal cantiknya kapan gitu ya keluarnya ya.
1: Bener, sesuai kalender sinar mas.
0: Ada aja kayak gitunya ya. Oke. Next single, apakah nanti kayak tadi? Kan kayak katanya video musiknya bakal kayak film kayak gitu kan ya. Yang apa namanya, animasi kayak gitu ya, AI gitu kan. Nah itu tuh nanti apakah akan berlanjut ceritanya dengan single-singlenya, diselarasin dengan EP-nya gitu Kak?
1: Mesti dong.
0: Kayak gitu berarti nanti ya. Berarti kita berasa kalau nonton videonya tuh kayak nonton film dong.
1: Iya, kita pengen ada ceritanya lah supaya teman bisa enjoy juga sih.
0: Oke. Boleh di-spill gak sih Kak lagunya? Belum boleh ya? Judulnya aja.
1: Lagunya? Pakai bahasa Indonesia ada judulnya.
0: Judulnya aja? Oh, pakai bahasa Indonesia?
1: Belum.
0: Oh, ya.
1: Judulnya.
0: Oh, oke. Pokoknya judulnya bahasa Indonesia ya?
1: Nanti kalau mau bocorannya buka aja website kami di notalentrock.com.
0: Ah, tuh. Ada tuh teman Bro 2 di website-nya ya. Upcoming next gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya pengen kepoin jadwal kalian juga ada di situ ya? Atau ada sosial media ya mungkin Kak?
1: Ada juga kalau di Instagram, di TikTok kita No Talent Rocks.
0: No Talent Rocks, oke. Langsung dikepoin di situ ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya apa namanya, karena udah benar-benar berarti tinggal nunggu tanggalnya, berarti semuanya udah 99% ya Kak? 1%-nya pasti rilisannya berarti ya? Untuk
1: amin,
0: ya. Tahun ini atau akhir tahun kira-kira nih Kak Irsan?
1: Tahun ini kapannya tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, balik lagi situ ya. Baiklah teman Pro 2 ya. Oke, ini kita pengen nanya gitu ya ke Kak Irsan. Kak Irsan tadi kan bilang kalau Kak Irsan adalah songwriternya di No Talent ya kan. Kita pengen tahu dong Kak Irsan, buat Kak Irsan tuh arti sebuah lagu tuh apa? Deep kan pertanyaannya kan? Arti sebuah lagu
1: itu buat aku satu medium ya, satu medium buat kita nuangin karya kita, mau itu ada pesannya atau suatu tantangan bebas yang kita lagi pikirin, jadi satu medium yang sangat fluid lah, kita bisa menyampaikan pesan ya gitu ya.
0: Pernah gak sih Kak Irzan ada momen yang kayak stuck gitu, lagi di titik terendah, lagi down, kayak lagi bosen banget gitu, gak ada ide gitu, pernah gak sih? Terus gimana caranya buat apa namanya memotivasi diri sendiri gitu, atau ada mungkin motivasi dari luar itu gimana? Mungkin bisa sharing ke teman Pro2.
1: Sebenarnya kalau aku punya prinsip kayak ketika kepikiran tuh lagu, saya udah nulis, mentok, udah dimin dulu aja gitu, nggak usah dipaksain. Karena kalau paksain nanti hasilnya pasti setengah-setengah sih. Jadi kadang-kadang tiba-tiba lagi ngapain gitu, nggak usah pikir lagunya, kepikiran suatu, itu bahkan bisa lagi jalan kayak, lagi mungkin suatu, lagi nonton, lagi dan hal suatu bisa kayak dapet inspirasi aja sih, sama jangan bosen-bosen juga share aja ke teman dan members lain yang siapa tahu punya ide-ide keren juga ya, yang kita bisa kolaborasiin lah lintas kerja gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berapa lama nih paling lama atau paling cepatnya tercipta sebuah lagu dari Kak Irzan?
1: Wah, paling lama itu actually kayak single kita Awake itu tuh ada mungkin 12 tahun aku gak nyentuh tuh.
0: Hah?
1: Jadi aku ingin dulu
0: 12 tahun kak, lama banget.
1: Karena udah aku cuma kerjain sebagian terus kayak mentok, terus gak ngeband lagi kan, makanya udah gak liat lagi. Saya pas wah ada bacana mau kita sampai lagi ngeband lagi, baru aku beresin tuh akhirnya. 2 minggu beres sama yang lain-lain juga. Kalau paling cepat tuh ya kayak Gravity of Your ini cepat tuh ya, seminggu 2 minggu lah bisa dibilang, sampai jadilah aransemennya komplit gitu.
0: Oke. Ada gak kak yang kayak cuma 1 jam terus jadi lirik sama musik nadanya?
1: Kalau buat komposing sih rata-rata segitu nih, sejam dua jam tuh jadi sih ya rata-rata ya. Cuma kadang-kadang masih belum beres buat aransemennya. Ini mau diapain lagi nih partsnya gitu kan? Oh ini ada ide apa? Nah itu butuh tektok kan sama yang lain lah. Karena kita juga kolaborasi kan modelnya kan.
0: Oke. Nah menurut Kak Irzan apa yang bisa bikin sebuah karya itu jadi sempurna?
1: Sebenarnya kesempurnaan hanya milik yang di atas.
0: Oke. Itu klise sekali. Ya baiklah. Oke. Terus tapi kan sempurna menurut penting, Kak Irzan kan ini subjektif ya.
1: Iya, yang penting jujur aja sih, ya, jangan maksa gitu. Jadi intinya apa yang lagi pengen ditulis, dikaryakan ya tulis aja gitu, nggak usah maksa pengen bikin lagu genre kayak gini supaya laku, supaya terima masyarakat. Ya harus gitu juga gitu sih.
0: Oke, yang penting jujur gitu ya. Jadi yang dengerin juga enak gitu ya, nyampe pesannya gitu ya.
1: Bener lah.
0: Baiklah. Nah, kita nanti bakal ngobrol lagi di sesi yang terakhir ya Kak Irzan. Nanti kita pengen tahu apakah sebenarnya No Talent ini bakal ada project kolaborasi atau enggak gitu. Dan kalian tuh sebenarnya lebih condong kemana sih musiknya, atau mungkin punya idola dari masing-masing gitu yang kayaknya itu mempengaruhi cara bermusik kalian, ataupun juga mungkin mempengaruhi Kak Irzan nih dalam menciptakan sebuah lagu. Nanti ya Kak, setelah yang satu ini ya teman Pro2 ya, tetap di Music Live Chat.

0: Music Last Chat Weekend masih dari Prodo FM RRI Purwokerto, teman Prodo, dan juga disiarkan di Prodo FM Semarang 95.3 ya, dan juga Prodo FM Jogja 102.5, juga Prodo FM Surakarta 105.5 ya. Oke, kita juga masih ngobrolin nih seputar projectnya dari No Talent. Kalau tadi udah di spill bahwa di tahun ini bakal ada EP ya Kak Irzan ya. Judulnya tuh EP-nya tuh introspektif ya Kak Irzan ya.
1: Betul.
0: Iya, nah penasaran juga ada rencana buat kolaborasi gak sih Kak Irzan di project terdekatnya?
1: Kolaborasi ada, tunggu aja pokoknya ya.
0: Oh ada ya, oke baiklah.
1: Ada.
0: Jadi penasaran ini ya. Kira-kira kolaborasinya dalam hal apanya nih ya kan?
1: Kolaborasi nanti di satu lagu lah. Buat EP lagi kita kodok dulu nih.
0: Oke, baik. Jadi memang ada rencana kolaborasinya gitu ya Kak ya.
1: Bener banget.
0: Dan apa namanya, selain ada rencana kolaborasi yang terdekat nih, mau perform di mana nih dari No Talent? Mungkin udah ada jadwal atau untuk promoturnya mau kemana aja nih, promotur radionya nih kira-kira No Talent?
1: Ini masih nunggu, kita lagi finalisasi plan dan jadwal, jadi ditunggu aja nanti. Pantengin kita punya Instagram di No Talent Rocks ya. Nanti teman-teman produser bisa lihat lah update jadwal manggung kita di sana.
0: Oh gitu, jadi bisa di kepoin di situ teman Pro 2 ya. Nah tadi kan aku penasaran juga, pengen nanya ke Kak Irzan, No Talent ini dari gaya bermusiknya gitu ya, terus juga dari penciptaan lagunya sendiri Kak Irzan, lebih banyak dipengaruhi dari siapa sih, sosok siapa gitu, atau aliran musik dari mana gitu?
1: Oke. Sebenarnya kami itu punya influence musik itu beda-beda tiap orang ya. Jadi spektrum luas banget sih, dari heavy metal sampai pop juga ada gitu ya. Kalau aku pribadi itu, aku memang background main di pop punk gitu ya, di Blink 182 gitu-gitu. Tapi sekarang juga dengerin yang lain, misalkan kayak Day Seeker, Bring the Horizon, Sleep Token. Tapi mungkin tadi dari member kita yang lain tuh ada lagi tuh, Frank Sims, Linkin Park, gitaris kita, dia genta tuh sangat itu Linkin Park. Tapi kalau vokalis kita, Daniel tuh dia malah pop banget sebenarnya backgroundnya, kayak gitu.
0: Wih, jadi unik banget ya Kak ya, dari berbagai apa namanya aliran apa nih, bukan ini ya, kayak aliran musiknya beda-beda gitu ya, tapi bersatu. Bener. Di sini ya, di No Talent.
1: Sebenarnya itu seninya, nanti ada benang merahnya gitu sih.
0: Oke, gimana sih cara kalian bisa bertahan sampai sekarang ini personelnya?
1: Sebenarnya tuh yang menarik, walaupun kita udah 15 tahun kan ngeband, dia tuh main bareng terus gitu.
0: Oh, jadi temen nongki sebenarnya ya?
1: Temen nongkrong, temen nonton, temen makan, temen main game lah. Pokoknya temen macam-macam lah. Cuma ya belum megang alat musik lagi kemarin-kemarin. Ya tiba-tiba aja nih baru kayak akhirnya megang lagi lah gitu.
0: Oke, jadi seru banget ya Kak. Ibaratnya kayak apa namanya, meskipun lama gak ketemu ya udah tetap kompak aja. Karena aslinya dari temenan gitu ya. Asalnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Oke. Nah, kalau Kak Irzan nih, targetnya di tahun ini apa buat No Talent?
1: Targetnya tahun ini ya kita mau rilis EP, terus mungkin manggung di beberapa festival juga, sama nanti ya kita pengen bisa rilis album juga, tapi let's see apakah tahunnya atau tahun depan. Ini masih melihat sikot gitu sih. Lagu-lagu udah ready ya.
0: Tinggal tunggu tangan mainnya kapan gitu aja kali ya Kak ya.
1: Bener banget.
0: Oke, Kak Irzan kan biasanya kalau di sesi yang terakhir kan kita dengerin vokalisnya nyanyi nih gitu kan, cuman dari depan gitu sampai ref gitu, secara akapela. Berhubung Kak Irzan ini basis gitu ya, jadi kita gak bisa dengerin ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin Kak Irzan bisa kasih apa ya namanya, kasih tahu ke teman Pro 2 kalau misalkan mau dengerin lagunya dari No Talent dan juga mau kepoin media sosialnya atau apanya, di mana nih Kak? Bisa dikasih tahu lagi nih.
1: Oke. Jadi kalau teman Pro 2 mau ngikutin No Talent, kita ada di Instagram sama TikTok, itu ID-nya @notalentrocks. Kalau mau di YouTube, kita ada No Talent Rocks ID. di follow aja teman-teman semua buat ikutin kita di sana.
0: Oke, dan kamu juga bisa request lagunya No Talent ya di Proda FM yang ada di kota kamu pastinya. Terima kasih Kak Irzan udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol ya di Proda FM Purwokerto ya untuk thank malam hari ini. Sukses terus ya pokoknya buat No Talent. Terus sama-sama berkarya. Mudah-mudahan sukses buat proyeknya nanti EP-nya dan lagunya karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik ya.
1: Amin. Thank you.
0: Oke, thank you Kak Irzan. Selamat malam mingguan, bye-bye. Oke, teman Pro 2 itu tadi obrolannya ya di Music Live Chat Weekend barengan sama No Talent yang diwakilin sama Kak Irzan. Ya udahlah, emang mereka tuh masing-masing sibuk gitu ya. Jadi yang penting dalam berkarya mereka tidak pernah bosan ya, teman Pro 2. Nah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Thank you buat teman Pro 2 di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Proda FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto WhatsApp.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, duel sesama wakil Eropa akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Di mana Norwegia yang tengah memburu sejarah akan menantang Inggris di Stadion Miami Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung terbuka dengan duel Erling Haaland dan juga Harry Kane menjadi sorotan utama. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahrian Syah.
4: Norwegia menjadi salah satu tim kejutan yang masih bertahan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Stel Solbakken kini hanya berjarak satu kemenangan dari semifinal pertama dalam sejarah mereka saat menghadapi Inggris di babak 8 besar Minggu 12 Juli mendatang pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kepercayaan diri Norwegia sedang meningkat. Kemenangan 2-1 atas Brazil di babak 16 besar membuktikan tim Skandinavia mampu menghadapi negara dengan tradisi kuat di Piala Dunia. Erling Haaland kembali menjadi titik sentral serangan Norwegia. 7 gol yang sudah dicetaknya menjadikan penyerang ini sebagai ancaman utama bagi pertahanan Inggris. Norwegia diprediksi tidak akan terburu-buru menguasai permainan. Solbakken kemungkinan meminta pemainnya bertahan lebih dalam, merapatkan jarak antar lini, dan membiarkan Inggris lebih banyak memegang bola. Martin Odegaard akan memegang peran penting dalam peralihan dari bertahan ke menyerang. Ketika bola berhasil direbut, Odegaard dapat segera mengarahkan umpan vertikal kepada Antonio Nusa atau Haaland. Kecepatan kedua pemain itu akan dimaksimalkan untuk menyerang ruang belakang garis pertahanan Inggris. Dengan pola tersebut, Norwegia diperkirakan hanya mencatat penguasaan bola sekitar 40-45%. Namun, tim Skandinavia bisa tetap berbahaya melalui transisi cepat dan penyelesaian akhir Haaland. Sebaliknya, Inggris diprediksi lebih dominan dengan penguasaan bola sekitar 55-60%. Declan Rice dan Elliot Anderson akan menjaga sirkulasi bola di lini tengah sekaligus memberikan ruang bagi Jude Bellingham untuk bergerak lebih dekat ke kotak penalti. Bukayo Saka dan Marcus Rashford dapat dimaksimalkan untuk melebarkan pertahanan Norwegia. Sementara Harry Kane tidak hanya menunggu bola di depan gawang, Kane bisa turun menjemput bola, menarik pemain bertahan Norwegia, dan membuka ruang bagi Bellingham maupun para pemain sayap. Duel ini diprediksi berjalan ketat dan menghasilkan banyak peluang. Norwegia memiliki senjata transisi cepat dan ketajaman Haaland, sedangkan Inggris unggul dalam kedalaman skuad, pengalaman, serta variasi serangan. Jika Inggris mampu mengontrol pergerakan Odegaard dan memutus aliran bola menuju Haaland, The Three Lions lebih berpeluang mengendalikan pertandingan. Namun, satu kesalahan saja di garis pertahanan tinggi Inggris dapat menjadi ruang bagi Norwegia untuk menghukum lewat serangan balik. Dengan pertimbangan kualitas individu dan kedalaman pemain, Inggris sedikit lebih diunggulkan. Pertandingan diprediksi berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Inggris, sekaligus membawa The Three Lions kembali ke babak semifinal Piala Dunia.
3: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 yang bisa aku hadirkan buat kamu, dan tentunya kau bisa update informasi terkait Piala Dunia dan juga informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI. RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Happy Saturday night buat kamu yang lagi malam mingguan ya. Yang gak kemana-mana, it's okay, di rumah aja. Yang sekira-kiranya jomblo, gak punya kegiatan, gak penting-penting banget, gak usah keluar-keluar. Udah mending di rumah aja, santai dengerin Pro 2 FM ya. Daripada bikin jalanan makin macet, parkiran makin penuh, bikin pusing, mual nanti malah yang ada ya. Oke, dengerin Pro 2 FM, dijaga malam bareng sama aku Dosan. Sampai jam 11 malam nanti aku bakal temani kamu. Dan di sesi yang pertama sampai nanti di jam 11 aku buka kesempatan buat kamu yang mau share komentar kamu ya. Kita bakal flashback kembali ke zaman-zaman boy and girl band Indonesia lagi happening nih ya. Jadi aku pengen tahu lagu dari boy band atau girl band Indonesia favorit kamu itu apa ya, lagu boy band atau girl band Indonesia favorit kamu, terus alasannya kenapa, boleh di-share melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau melalui Instagramnya Pro2 dan juga TikToknya Pro2 di @rripro2pwt. Yang belum follow jangan lupa follow dulu, nanti kita bakal live juga di TikToknya Pro2.

0: Cassie.
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
4: Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

malam-malam. Oke, itu Mom Bro 2, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram @RRIPro2PWT dan juga TikTok nanti ya kita bakal buka. Oke, kita bacain dulu ada Nandita ya. Kita masih ngebahas tentang lagu dari boy or girl band favorit kamu ya dan alasannya kenapa ya. Kalau menurut keyakinan saya ya, menurut keyakinan saya sih ya gak ada sih kalau boy band atau girl band. Soalnya waktu SMA sempat ribut sama fanboy boy band dan juga girl band. Karena menurut mereka itu bukan band, mereka itu vokal grup. Soalnya kalau band masa nyanyi semua gak ada yang main musik ya. Kan grup ya, boy group atau girl group. Kalau boy bandnya itu dipisah gitu, bukan dipisah gitu, boy band nyambung gitu loh. Band itu kan kayak kumpulan gitu gak sih. Oke, okay. Kalau idol pop bukan girl band loh ya. Idol pop itu ada JKT48, Jejak Awan Pesawat ya, Jejak Awan Pesawat atau AKB48 ya, Hikoki Gumo ya. Oke, okay, baik-baiklah. Thank you Mas Nandita ya. Halo, ini juga ada siapa nih dari 5163 ya. Aku si JR sih, Kobe Junior kalau dulu ya. Di tahun masih SD apalagi lagu E ya. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. E ya gitu ya. Yang hits lagi sampai sekarang. Oke, okay, thank you ya buat yang ada ikutan gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu. Sekarang kita ketemu dulu ada Arsy Widianto.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada Bad Bunny dan juga Taylor Swift yang meraih nominasi Primetime Emmy Awards 2026 dan pertunjukan Super Bowl Halftime Show ya milik Bad Bunny ini mencetak sejarah dengan 9 nominasi. Jadi film konser Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show ini juga mengamankan 5 nominasi dan pemenang ini akan diumumkan pada 14 September 2026.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

malam-malam. Kita lanjut lagi bacanya di ikutan gabung ya. Ada Afif yang ada di Sumenep ya. Lagu favorit aku adalah Smash yang I Hurt You. Girl, I Hurt You. Alasannya karena lagu ini tuh pernah aku dengerin semenjak masih duduk di bangku kelas 2 SMP ya. Oke, next. Kita bacain lagi. Halo, ini ada Revan ya. Smash Kak, tetap paling legendaris sih. Kadosan soal tetap paling legendaris sih Kadosan. Soalnya lagu-lagunya ini bikin masa kecil aku banget. Lagu-lagunya nemenin masa kecil aku banget pas lagi santai begini. Senangnya yang santai, Bosku. Oke, thank you udah kita gabung ya. Kita ke lagu lagi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Kita seru-seruan terkait dengan masih bahas lagu boy or girl band Indo favorit kamu ya, dan alasannya kenapa. Boleh langsung di-share sekarang juga, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Nanti aku bacain. Aku sekarang mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah gabung menemani malam minggu pukul 7. Tapi ini udah jam 9 sih, udah jam. Halo. Ada Mas Sutarto ya, ada Kiki juga, ada Mbak Ailuna yang lagi ada di Bogor ya, ada Mbak Triwaryanti, Mbak Sarina yang ada di Singapura atau Hong Kong nih Mbak Sarina ya. Mas Kerupuk Balap juga yang ada di Mojokerto. Mbak Siti Hari ternyata nongol, tadi aku tidak lihat dirimu masuk ya. Ada Dapur Ise, terima kasih juga. Semangat nih buat Kiki Media yang habis putus ya. Akeh wong wadon liya, ora usah dipikirna ya. Yang udah putus sudah, putus satu tumbuh 1000, mati satu tumbuh 1000. Jadi ditungguin. Kalau udah, baru tumbuh ya. Oke, nanti aku baca buat kamu yang udah ikutan join ya, buat share komentar kamu, tapi pastikan tetap tune in Pro 2 FM.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Oke teman Pro 2, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di TikToknya Pro 2 nih yang udah join tadi ya. Kita ceki-ceki dulu ya yang udah ikutan gabung ya. Ada Mbak Tri Warianti, kalau girl band JKT48 soalnya pilihan lagunya banyak sama juga sama bagus juga lagunya ya. Oke. Next juga Mbak Ailuna, aku gak suka konsep boyband gitu, sukanya solo aja. Tapi kalau personality aku suka Morgan Smash ya. Dan kalau boyband kata Mbak Tri Warianti itu ada Cowboy Junior ya, soalnya lagunya enak buat didengar. Oke, ada Naura House juga, thank you yang udah ikutan gabung ya malam hari ini. Yang mau seru-seruan juga di live TikToknya Pro 2 boleh meluncur. Daripada bingung ya malam minggu gabut mau ngapain, jalanan juga rame, di mana-mana juga penuh dengan orang ya, stres pusing kalau ngeliat banyak orang berseliweran kemana-mana. Mending lihat rekening ya. Yang udah mulai baru tanggal 11 tapi udah mulai menua. Oke, kita dengerin lagu dulu. Ada Lost King featuring dengan Mas N ya, dengan Mountains. So check this one.

0: malam-malam.
1: Temuan Pro 2, The Script, ini ngerilis single terbaru, The Crowd Was Singing Wonderwall pada 10 Juli kemarin ya. Dan lagu ini juga tentang nostalgia dan juga rekonsiliasi ini terinspirasi dari kembalinya Oasis. Dan karya ini juga masuk dalam album terbaru, The User's Guide to Being Human, yang bakal meluncur pada 14 Agustus 2026 nanti ya. Bersama dengan itu, mereka juga ngumumin tur Asia 2027, termasuk konser di Jakarta pada 3 April 2027 ya. Jangan lupa yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2, boleh langsung meluncur ya. Aku mau nyapa lagi nih buat teman-teman yang udah setia menemani ya. Ada Butiran Debu nih baru join, terus ada Yellow Panda ya, and then ada DN Rin sama Mbak Siti Rohana ya, masih setia yang lain juga, ada Mbak Ailuna dan juga kawan-kawan ya. Momika juga thank you udah ikutan gabung ya. Sambil dengerin lagu dari Semi Simorangkir buat kamu yang lagi kepo ya. Lagi ngapain sih? Lagi di mana? Sama siapa semalam? Lagi di mana? Ini dia Semi Simorangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Okay, teman Pro 2, kita bacain dulu yang udah ketahan gabung ya di 081-327-312222 ya. Ada Alessa, jujurly girlband cari bear tuh kak, gak ada lawan kak dosan, mending kita nostalgiaan tipis-tipis aja malam hari ini biar happy gak sih? Iya benar. Kamu dari, kalau dari Cherry Bell lagu apa nih yang paling favorito ya? Ada Samudra juga dengerin lagu galau dari boyband lama pas malam sunyi gini, emang paling pas buat aku kak dosan ya, bikin kangen masalah lalu nih ya, masa lalu biar lama masa lalu, hai hai ho ya. Kak dosan, aku sih tim JKT48 Gary Crush ya, karena membernya emang cakep-cakep dan energik banget setiap tampil di panggung. Weh, mantap mantap mantap ya. Ini ada yang galau tapi malah jalan sama pacarnya, gimana nih ya, katanya lagi galau gak bisa keinget-inget sama mantannya tapi malah jalan sama mantan, piye tong niki ya. Yaudah, buat kamu yang lagi malam mingguan, selamat bermalam minggu. Yang lagi gak malam mingguan tapi di jalan, hati-hati yang dalan ya, takutnya kesaut sama yang lain. Oke, kita ke lagu lagi. Ada Arsy dan juga Tiara dengan Terindah di Dunia.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman pro dua penyanyi penulis lagu asal Amerika Taiwan Sun Kiss ya, ada Chris Sung resmi ngerilis single terbarunya Pretty Eyes dan menggandeng Flow trio R&B asal London yang beranggotakan Jordan Douglas, Stella, lalu ada Rini ya. Langkah ini juga sekaligus menandai comeback terbaru Sun Kiss setelah sebelumnya sukses mencuri perhatian lewat sejumlah hits R&B yang viral di media sosial.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: malam-malam.
1: Oke, kita sapa dulu buat yang udah ikutan join ya. Ini ada Kakak Pras ya, yang tinggal menghitung minggu lagi dia akan melepas masa lajangnya ya. Mudah-mudahan lancar Kakak Pras yang sekarang ada di Kalimantan, besok nikahannya di Sidareja ya. Mbak Tri Wahyuni juga terima kasih, Mbak Sarina yang masih setia, terus Mas Awal Budi, Aba Kareba. Kalau Mas Budi mah Horas ya, karena Medan ya. Anggernya untuk screenshot tak datekna story WA, story WhatsApp, nggak apa-apa. Aman, nyomong penasaran siapa guys yang nge-screenshot ya. Halo Butiran Debu juga thank you udah ikutan gabung ya. Tadi mana nih Mas Fatur Rahman katanya JKT48 ya. Karena mana nih tadi JKT48, ya pokoknya tadi milihnya JKT48 lah ya. Terus juga, oh ini, girl band JKT48 karena lagu-lagunya bikin semangat dan juga bangkit lagi ya. Kalau Kakak Pras JKT48 lah, pokoknya, oh berarti wota nih, sama kayak KKR ya. KKR ini juga wota juga ya. KKR itu wota sejati loh, sampai nonton di teater loh dia loh, Kakak Pras. Kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung nih ya. Ada, wait, ini tadi udah dibaca, ini juga udah dibaca. Ada Kira ya. Kakak dosen, kalau aku tim JKT48 ya. Garis keras pokoknya. Karena membernya emang cakep-cakep dan energik banget siap tampil di panggung ya. Rania, kakak dosen, kalau aku ngefans banget sama Unity. Soalnya vibes mereka internasional tapi tetap kerasa Indonesianya ya. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan, semua mata tertujuku. Amarula, Amarula, Amarula, bleh. Blah.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kita bacain lagi ya teman pro 2 yang udah ikutan gabung. Ada Mas Agus. Kayak mendi wongnya masih steor aja jalan. Tiba-tiba malah wongnya minggat kayak nih kayak. Aku suka lagu dari Cherry Bell yang Love Is You. Sama terhebat dari CGR ya. Ini kakak R Panggabean kesayangan juga udah join ya. Ini sebagai wota sepuh ya. Harus izin. Sepuh izin ya. Ada Kick and Trans juga, thank you udah ikutan gabung ya. Kita bacain lagi udah ikutan join nih. Ada Raffi. Pokoknya hidup aku hampa tanpa dengerin lagu boyband lokal favorit sambil rebahan malam-malam gini kadosan. Asik krrr, gitu ya. Galang kadosan lagu-lagu Bling dong. Oh iya Bling. Aduh aku lupa lagi tapi aku tahu ya. Itu dari apa namanya ada Feby Putri. Terus juga berempat kalau gak salah ya. Emang paling juara ya buat didengerin sambil ngerjain tugas malam gini. Oh, buat dengerin tugas malam gini ya biar aku makin semangat terus ya. Hai Wira juga, kadang aku ngerasa sedih kalau inget boyband favorit zaman dulu udah pada bubar kadosan padahal karya mereka keren-keren semua. Mantap ya. Oke, kalau Tiara Star B dong Kak, itu jelas ya. Mas selalu aku ingat ya. Oke. Thank you ada Papa Gedang yang udah ikutan join juga. Kumat teman aura penyanyinya ya. Oke, kita ke lagu lagi nih. Ini jebolan ajang pencarian bakat walaupun udah lama juga tapi aku yakin banyak yang suka sama lagunya. Spesial buat kamu yang lagi ngerasa sedih sampai air matanya berjatuhan ya. Berlahan-lahan sakit. Ya udahlah, nikmati aja, tetap semangat ya. Ada Novita Dewi, sampai habis air mataku.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Well, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 11 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Jaga Malam. Tapi tenang, Pro 2 FM masih bakal lanjut ya. Nanti di jam 11 sampai jam 12 ada Full Agindo Manca selama 1 jam di Jazz Music Malam. So, thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Kudo Sampradana pamit. See you and bye-bye.

0: 0827-312-2222.
1: Produ FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produ FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produ FM Purwokerto, teman terbaik kan?

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Abang Brodua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Momen berdua berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi, dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi, bahwa berbuat baik ya, berbuat baiklah. Tanpa niatan apapun, lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Elias Abdullah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: over, and I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: agak lambat dan bola lebih banyak berputar di area tengah tanpa ada tembakan yang benar-benar mengancam gawang. Situasi baru berubah ketika memasuki menit ke-36 saat Andrea Skjelderup nih berhasil membawa Norwegia unggul lebih dulu lewat sontekan keras dari sisi kiri yang sempat membentur tiang. Gol tersebut membuat Inggris langsung menaikkan intensitas serangannya demi mengejar ketertinggalan sebelum waktu istirahat tiba. Usaha keras Inggris ini baru membuahkan hasil manis di masa injury time lewat aksi individu berkelas dari Jude Bellingham. Bellingham sendiri sukses menyamakan skor jadi satu sama setelah melakukan manuver di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan yang tidak bisa dihalau oleh kiper lawan. Harry Kane sebenarnya sempat mencetak gol tambahan di detik-detik terakhir tetapi wasit menganulirnya karena posisi Kane ini sudah terjebak offside terlebih dahulu. Pertandingan babak pertama pun berakhir dengan kedudukan imbang yang mencerminkan dominasi penguasaan bola Inggris yang sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan disiplin milik Norwegia. Itulah dia hasil dari babak pertama antara Inggris melawan Norwegia di Piala Dunia 2026. Demikian informasi Piala Dunia 2026 edisi pagi hari ini atau nomor 2 di hari Minggu 12 Juli tahun 2026. Kamu bisa mengikuti info Piala Dunia setiap harinya di jam 6 pagi dan juga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga Gema Piala Dunia 2026 di jam 16 dan jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat pagi. Aduh, seneng banget ya di pagi hari ini, di penghujung akhir pekan ya, di ujung minggu nih, kayak lagi MS Akhira. Balik lagi barengan sama aku Feni yang bakal temenin kamu sampai jam 10 nanti. Dan nanti dari jam 9 dan sampai jam 10 ya, aku bakal ajak kamu untuk ngobrol di dialog budaya dan pariwisata ya. Siapa tahu jadi rekomendasi pilihan wisata kamu nih ya, untuk obrolan kita nanti jam 9 sampai jam 10. Nah, untuk membuka, untuk sepada selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini ya, hari Minggu biasanya nih identik banget sama CFD enggak sih teman Pro 2, yaitu Car Free Day. Ini di mana-mana ini kan biasanya kalau misalnya pagi-pagi hari Minggu ya, banyak orang yang lagi olahraga gitu, terus banyak banget kan UMKM yang jualan-jualan di sekitar juga. Itu biasanya identik banget sama yang namanya CFD atau Car Free Day. Nah, kalau misalnya kamu lagi CFD-an ya istilahnya, ataupun lagi Car Free Day, lagi santai-santai di hari Minggu pagi, biasanya kamu nih ngapain sih? Kamu tim yang mencari jajanan kah aja, atau kamu benar-benar olahraga tapi melipir-melipir, atau benar-benar pure pengen olahraga mulai dari jalan kaki aja ya, jalan sehat, terus juga ada senamnya, terus juga ada apa namanya, sepeda, lari dan lain sebagainya. Kamu boleh sharing-sharing sama aku ya di WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222, atau bisa lewat di Instagramnya Pro 2 ya. Tadi aku juga udah bikin story di sana di @rrpro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok sama username-nya di @rrpro2pwt. Tungguin aja ya teman Pro 2 ya. Terkait dengan apa tadi, CFD, kamu biasanya ngapain aja? Kamu tim yang cari jajanan aja, cari beli aksesoris manik-manik, atau beli perlengkapan yang lain, atau kamu memang benar-benar pure olahraga gitu ya. Nah, ini untuk membuka di sesi Minggu pagi ya, sambil nungguin komenan kamu, aku bakal kasih satu lagu nih dari Dere, Puspa.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Teman Pro 2 masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 edisi weekend ya, minggu pagi. Nih aku punya salah satu info buat kamu terkait dengan salah satu jenis olahraga yang mungkin bisa kamu jadi rekomendasi ya, buat kamu yang suka lari ya, ataupun kamu pengen nyoba olahraga lari tapi takut kecapean gitu. Nah ini ada tren slow jogging nih yang lagi rame banget dibicarakan, karena nawarin cara lari yang jauh lebih santai dan juga gak bikin kamu sesak napas tentunya. Teknik yang dipopulerkan sama Profesor Hiroaki Tanaka dari Fukuoka University ini lebih berfokus sama kenyamanan dan juga konsistensi daripada mengejar kecepatan ataupun intensitas tinggi ya. Kecepatan lari yang diterapin sebenarnya ini mirip banget sama jalan kaki santai, yaitu cuma sekitar 3-5 km per jamnya aja. Jadi pelakunya ini masih bisa asik banget ngobrol atau bercanda tanpa ngerasa tersiksa sama fisiknya ya. Jadi tren yang asalnya dari Korea Selatan ini emang didesain biar olahraga lari ini jadi lebih menyenangkan dan bisa dilakuin dalam jangka waktu yang lama buat siapa aja. Buat kamu yang mungkin gampang banget kelelahan gitu ya, atau gak terbiasa untuk lari maraton yang jaraknya jauh dan juga intensitasnya tinggi, ini mungkin bisa jadi rekomendasi banget buat kamu. Dan walaupun gerakannya nih kelihatan lambat ya, tapi manfaat yang dikasih buat kesehatan ternyata ini gak main-main dan udah didukung sama banyak banget bukti medisnya teman Pro 2. Ada ahli kesehatan yang bilang kalau misalnya aktivitas ini efektif banget buat meningkatkan daya tahan tubuh kamu, terus juga menguatkan otot kamu sampai ngebantu fungsi jantung dan paru-paru jadi lebih oke tentunya ya. Dan slow jogging ini punya peran juga yang dalam meningkatkan jumlah mitokondria di sel tubuh yang fungsinya ini untuk memproduksi energi serta ngebantu pembentukan jaringan pembuluh darah kecil kamu untuk menyalurkan oksigen ke seluruh badan dengan lebih efisien. Dan penelitian ini bahkan menunjukkan kalau misalnya kebiasaan kayak gini ini bisa menurunkan resiko penyakit berat kayak kolesterol dan juga diabetes, sekaligus nambah peluang buat punya umur yang lebih panjang kalau misalnya rutin dilakuin setiap hari. Gimana teman Pro 2? Kamu tertarik gak ngikutin tren slow jogging ini?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya geledek.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2 masih ngomongin tentang Car Free Day ya. Kalau misalnya kamu datang nih ke Car Free Day ataupun sekarang ngomongnya CFD-an ya gitu. CFD-an gitu ya. Nah, ini biasanya kamu ngapain aja sih? Nah, ini sebelum aku bacain yang udah join ya, ada beberapa yang join di WhatsApp. Aku bakal kasih POV dari aku dulu deh. Kalau misalnya aku ya, Teman Pro 2 ya, kalau CFD sih biasanya aku karena sejujurnya awal niatnya adalah mau berolahraga tentunya ya. Aku pengen banget kayak bukan jogging sih, kayak jalan santai aja. Mungkin tadi kayak yang olahraga yang aku rekomendasiin di info sebelumnya ya, ada slow jogging gitu. Nah, aku suka banget slow jogging gitu kan. Jalan lari tapi gak terlalu lari banget, dan jalan tapi gak terlalu jalan banget gitu. Itu gimana tuh? Setengah-setengah lah ya, jadi gak terlalu capek. Terus nanti pulangnya aku cari sarapan gitu. Nah, cari sarapan ini biasanya melipir kemana-mana. Ya cari sarapan lah, ya beli cemilan lah dan lain-lain. Jadi kalori yang terbuang dengan yang masuk itu kayaknya lebih banyak yang masuk gitu ya, Teman Pro 2 ya. Nah, ini mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang di WhatsApp yang join, siapa tahu ada yang sama kayak aku nih. Aku bakal bacain ya. Ada dari Rangga nih yang katanya niatnya sih lari pagi tapi malah berakhir di lapak bubur ayam katanya tuh. Kan sama kayak aku, awalnya memang lari dulu tuh, olahraga dulu, dibuang dulu, abis itu cari makanan. Nah, itu pas banget emang kalau misalnya lagi CFD-an ya. Terus ada juga dari Zahira nih yang katanya jalan santai aja sih tapi sambil dengerin musik pagi-pagi, katanya soalnya enak untuk healing tipis-tipis biar mental aman seharian deh. Jadi bisa untuk memulai hari kamu ya, biar good mood terus sampai nanti malam adalah dengan mengawalinya dengan berolahraga gitu, dan juga dengerin musik. Dengerin Pro 2 juga bikin mood kamu jadi bagus kok, Zahira ya, dan teman Pro 2 yang lain. Dan aku sekarang ada lagi dari Nandita nih ya, yang kata Nandita ini kalau misalnya dia CFD biasanya cari jajan aja lah. Apalagi jajanan pasar menggoda sekali. Nah, itu betul. Betul banget, jajanan pasar itu walaupun kecil-kecil ya bentuknya, tapi dengan warnanya yang beragam itu, merah, kuning, hijau tuh kayaknya sedep banget tuh, lemper segala macam ya. Tapi itu kalau misalnya diambil ya kalap, total-total lumayan juga, itu kayak makan berat ya Nandita ya. Oke, Teman Pro 2, mungkin kamu ada yang mau join lagi ya, mungkin berbeda dari aku, dari Nandita, dari Zahira, dan juga dari siapa tadi, dari Rangga ya. Boleh banget langsung join ke WhatsAppnya Pro 2 di 081 327 312 222, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget, di @rriprodopwt. Aku tunggu sampai jam 9 nanti ya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Teman Pro 2 masih ngomongin tentang CFD atau Car Free Day ini. Biasanya kan tadi ya, kayak tadi banyak banget teman Pro 2 yang mungkin menjadikan CFD ini sebagai momen untuk selain olahraga adalah mencari sarapan pagi gitu ya di hari Minggu. Enak banget tuh kan jalan-jalan sambil nyari sarapan. Dan ini aku mau kasih info ya buat kamu tentang sarapan di pagi hari. Menunya ini yang baik banget buat tubuh kamu apa aja sih? Nah, ini untuk menjaga massa otot dan kesehatan otak kamu ya. Ternyata ini bisa dimulai dari kebiasaan sarapan yang tepat, terutama yang punya kandungan protein yang tinggi. Pilihan menu seperti telur yang dimasak korak-arik ataupun direbus jadi opsi yang klasik ya sebenarnya, karena nutrisi ini cukup lengkap buat kesehatan fisik. Tapi selain itu ada juga roti gandum yang dikombinasikan sama selai kacang dan juga pisang. Ini yang gak kalah oke dari telur tadi ya, untuk memberikan asupan lemak sehat dan juga kaya akan serat bagi tubuh kamu. Ada juga pilihan oatmeal yang dicampur sama bubuk protein atau biji chia seed ya, supaya energi kamu ini bisa tetap stabil sepanjang pagi tanpa perlu ngerasa lemes. Dan bagi yang suka variasi lain yang mungkin bosen ya, tadi ada telur, ada chia seed, ada oatmeal gitu kan, ada roti ya, ada juga bisa juga kamu beralih ke pancake protein yang dibikin dari campuran pisang dan juga telur ataupun Greek yogurt ya, dengan tambahan buah berry. Ini bisa disolusi juga sarapan praktis tapi tetap padat sama nutrisi. Buat yang lebih suka makanan gurih ya, mungkin bisa coba tuna dan juga tempe karena punya kandungan protein yang sangat besar, bahkan bisa mencapai puluhan gram per porsinya loh. Dan pilihan menu nabati kayak omelet tahu yang dimakan barengan sama roti gandum juga terbukti ampuh banget ya, bikin kenyang kamu nih lebih lama, sekaligus bisa menjaga vitalitas buat orang dewasa sampai lansia. Tuh ada beberapa pilihan menu ya, mungkin buat kamu yang lagi memperbaiki pola hidup kamu boleh banget dicoba rekomendasi ini.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman Produa, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas untuk pagi hari ini di hari Minggu dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung nih dengan operator ATCS, ada Kak Gilang di sini. Selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak Feni.
0: Gimana nih Kak, info arus lalu lintas di Minggu pagi hari ini, silakan.
1: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama di Simpang Gor Satria ya.